0: kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak.
1: Gambut ya, tanah gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Oleh karena itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan. Apinya ada di bawah dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
2: Dari berita, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar seluruh penanganan bencana dilakukan secara cepat dan terpadu. Menteri Kehutanan meninjau ke lokasi karhutla yang berada di Kalimantan Barat. Dari luar negeri, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan agar seluruh penanganan bencana, mulai dari banjir di Nusa Tenggara Timur hingga kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, agar dilakukan secara cepat dan terpadu. Rizka Fadilah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar seluruh proses penanganan bencana dilaksanakan secara cepat dan terpadu. Arahan tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada Senin 24 Agustus 2026 pagi di Jakarta. Teddy menyebut pemerintah akan terus mendampingi warga yang terdampak agar tidak menghadapi situasi ini sendirian. Pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan serta bantuan logistik sesegera mungkin agar segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak.
2: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas, semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak. Kita semua memastikan masyarakat yang terdampak tidak berjalan sendiri, kita semua membersamai mereka.
1: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Upaya tersebut ia sebut tidak hanya diarahkan pada pemadaman titik api yang telah terjadi, tetapi juga mencakup langkah pencegahan agar kebakaran tidak meluas serta perlindungan masyarakat dari dampak kabut asap.
3: Pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas. Fokus kami bukan hanya untuk memadamkan api yang sudah muncul, tetapi mencegah perluasan kebakaran, melindungi masyarakat dari dampak asap, dan memastikan setiap titik yang terdeteksi segera diverifikasi serta ditangani.
1: Pada Senin pagi, pemerintah kembali memberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. 3 pesawat yang menuju NTT membawa sekitar 31 ton bantuan logistik, termasuk perlengkapan permainan untuk mendukung pemulihan psikososial anak-anak di daerah terdampak. Sementara itu, 3 pesawat yang menuju Kalimantan mengangkut 500 unit mesin pompa air untuk membantu mempercepat penanganan kebakaran hutan khususnya di lahan gambut. Dari Jakarta, Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Dan hal tersebut dilakukan dalam memastikan penanganan karhutla bisa terus secara efektif. Menyusul kondisi titik api di wilayah lahan gambut saat ini. Gulista Kisra menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Rasau Jaya 3, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam peninjauannya, Menteri Kehutanan ini didampingi oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan beserta jajaran dilakukan untuk memastikan instruksi pemerintah pusat dalam penanganan karhutla berjalan di lapangan. Raja Juli menyebut, jumlah titik panas di Kalimantan Barat masih sangat dinamis. Setelah mencapai puncak 824 hotspot pada tanggal 19 Agustus, jumlahnya sempat turun menjadi 93 titik pada 20 Agustus. Kemudian kembali meningkat menjadi 442 titik pada tanggal 21 Agustus dan 587 titik pada 22 Agustus. Namun berdasarkan pemantauan terakhir, jumlah hotspot di Kalimantan Barat turun menjadi 28 titik.
5: Namun demikian, angka hotspot ini tidak selalu beriringan dengan kabut asap. Ya. Saya tadi turun di salah satu titik di Kuburaya di Rasau Jaya 3. Api sudah tidak ada, tapi asap dari gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Oleh karena itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan. Apinya ada di bawah ya. Dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
4: Menhut mengatakan kondisi tersebut membutuhkan pendinginan dan pemadaman lanjutan karena api dapat berada di bawah permukaan tanah. Pemerintah juga mengimbau masyarakat maupun korporasi tidak melakukan pembakaran lahan dan land clearing di tengah kondisi El Nino yang dinilai sangat berbahaya. Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengingatkan kepada masyarakat agar waspada terhadap puncak El Nino yang diperkirakan terjadi pada bulan September.
6: Kebakaran di Kalimantan Barat ini dari awalnya titik api 2000 lebih titik api, dalam lepas sampai hari ini tinggal tadi 28 titik api. Ya. Nah, artinya penekanan titik api ya, dengan kerja keras ya daripada tadi berbagai pihak, TNI Polri, kemudian juga Menkaatni, Badan Penanggulangan Bencana Nasional dan Daerah, semua kemudian masyarakat Dudapi, dan juga ada brigadir KPH ya. Nah, ini bersama dengan Allah bisa menekan angka kebakaran ya, titik api dari 2000 lebih awalnya, 2000 lebih sekarang tinggal 28 titik api.
4: Pemerintah kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar, mengingat kondisi cuaca yang masih rawan dan lahan gambut yang sulit dipadamkan. Wilhelmus Putra dan Gulista Kisra melaporkan.

Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami akan menyampaikan informasi terkait pemerintah yang memperketat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pencegahan hingga penegakan hukum. Termasuk diantaranya melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Informasi lengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.

0: 1.000 izin korporasi yang ditemukan memiliki indikasi keterlibatan pembakaran.
1: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting.
0: Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto juga meminta penanganan karhutlah. Lebih mengutamakan pencegahan sebelum kebakaran meluas. Ia meminta setiap titik panas atau hotspot yang terdeteksi untuk segera ditindaklanjuti dengan pembuatan bor air. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar penanganan dimulai sejak munculnya titik panas dan tidak menunggu titik api.
1: 300 titik langsung bikin bor air.
2: Siap, ya. Pak Presiden. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
1: Ya, langsung ke situ, langsung bikin bor air.
2: Siap.
1: Begitu ada hotspot, bikin bor air di situ.
2: Siap.
1: Jangan tunggu titik api. Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun.
2: Siap, ya.
1: Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur di semua desa, beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras.
0: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 untuk menekan angka karhutlah. Instruksi tersebut melarang kepala daerah untuk membuka lahan dengan cara membakar tanpa pengecualian, termasuk untuk alasan adat. Tito menyebut kebijakan tersebut diperlukan karena kondisi karhutlah saat ini membutuhkan langkah luar biasa. Pemerintah juga melakukan lokalisasi dan pemadaman cepat pada lahan yang sudah terbakar dengan mengerahkan kekuatan lintas kementerian.
3: Saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah, ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masalah adat itu. Sekarang tanpa kecuali, ini kan situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary, ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya lah, yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Kementerian Pertanian dan lain-lain. Kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
0: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan penegakan hukum akan dilakukan terhadap pihak yang terbukti membakar lahan. Penindakan tersebut dilakukan tanpa pandang bulu, baik terhadap individu maupun korporasi yang melanggar aturan. Ia mengatakan pemerintah memperkuat personel dan armada untuk menangani karhutlah di wilayah prioritas. Sebanyak 9.000 polisi kehutanan dan personel UPT terkait telah disiagakan untuk mengawal 6 provinsi prioritas.
4: Saya kira perintah Pak Presiden jelas, tanpa pandang bulu, baik itu individu maupun korporasi, kita akan tindak secara tegas. Di kami, di Gakum Kehutanan, sekarang sudah ada 42 kasus yang berproses. Ada yang kena peringatan administrasi, ada yang sudah dipelang, ada yang 9 yang sudah menjadi tersangka.
0: Pemerintah berharap penguatan pencegahan, penanganan cepat, dan penegakan hukum dapat menekan resiko karhutlah. Masyarakat juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan potensi kebakaran kepada aparat setempat. Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah kebakaran meluas, sekaligus melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak karhutlah. Dari Jakarta, Zahratin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan dan langkah tegas pemerintah dalam upaya penanganan karhutlah berikut ini.

0: Menurut saya sih pemerintah harusnya mengevaluasi ya, kenapa sih karhutla ini terus berulang gitu setiap tahun. Terus kalau titik api udah terdeteksi, seharusnya sih respon yang dilakukan juga lebih cepat ya, sebelum menjadi kebakaran yang besar gitu. Dan masyarakat juga perlu dilibatkan sih menurut saya dalam pengawasan ini, bukan cuma diminta untuk tidak membakar gitu.
1: Menurut saya pemerintah jangan hanya fokus memadamkan api saja setelah kebakaran terjadi begini. Pengawasan di lapangan juga harus diperkuatkan agar titik api bisa dicegah sejak awal. Kalau tiap tahun begini, kayaknya bisa jadi pencegahannya yang belum efektif.
2: Kalau saya sih setuju dengan larangan membakar lahan, tapi penegakannya sih yang harus adil. Jadi jangan sampai cuma masyarakat kecil aja yang ditindak, sementara yang korporasi gede-gede malah lolos gitu. Jadi pemerintah tuh harus berani dan transparan juga ya, buat buka siapa aja yang terbukti terlibat gitu.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik ketegasan Presiden terhadap korporasi pelaku tindakan karhutlah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
1: Editorial.
2: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bukan sekedar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, perekonomian, dan masa depan ekosistem. Karena itu, sikap tegas Presiden Prabowo Subianto terhadap praktik pembakaran lahan secara sengaja patut mendapatkan dukungan. Dalam rapat penanganan karhutla di Riau, Presiden menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi pihak yang sengaja memicu kebakaran. Bahkan, korporasi yang terbukti terlibat dapat dikenakan sanksi tegas hingga pencabutan izin. Radio Republik Indonesia memandang ketegasan tersebut merupakan langkah penting untuk memutus mata rantai karhutla. Penanganan tidak boleh berhenti pada pemadaman api, tetapi harus menyentuh akar persoalan dan menindak pihak yang dengan sengaja menyebabkan kebakaran. Namun, ketegasan pemerintah harus dibarengi dengan proses hukum yang objektif dan transparan. Setiap dugaan keterlibatan korporasi harus dibuktikan melalui penyelidikan dan penyidikan yang profesional agar sanksi yang diberikan berdasarkan fakta, bukan sekedar dugaan. Radio Republik Indonesia juga menilai keterlibatan aparat penegak hukum perlu diperkuat. Instruksi Presiden kepada kepolisian, kejaksaan, dan unsur intelijen untuk mengusut dugaan keterlibatan korporasi harus diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan. Penegakan hukum terhadap perusahaan juga harus memberikan efek jera. Jika terbukti melakukan atau memerintahkan pembakaran lahan, pencabutan izin merupakan bentuk sanksi yang wajar dan harus dilaksanakan secara konsisten tanpa pandang bulu. Di sisi lain, pencegahan di tingkat masyarakat tidak boleh diabaikan. Edukasi mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar harus disertai solusi yang nyata agar masyarakat memiliki pilihan yang aman dan tidak mahal. Radio Republik Indonesia mendukung langkah pemerintah melibatkan pemerintahan daerah, TNI, dan Polri untuk membantu masyarakat melalui kelompok tani dan korporasi. Pendekatan tersebut penting agar masyarakat tidak dibiarkan menghadapi persoalan pembukaan lahan sendirian. Pada saat yang sama, korporasi harus menunjukkan tanggung jawab terhadap lingkungan di wilayah operasionalnya. Kepatutan terhadap aturan pencegahan karhutla tidak boleh hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi harus menjadi bagian dari tata kelola usaha. Perang terhadap karhutla membutuhkan kombinasi antara pencegahan, pemberdayaan masyarakat, kesiapsiagaan, dan penegakan hukum. Keempat unsur tersebut harus berjalan bersamaan agar kebijakan pemerintah tidak hanya kuat dalam pernyataan tetapi juga efektif di lapangan. Karena itu, Radio Republik Indonesia mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas korporasi yang terbukti terlibat dalam pembakaran lahan. Ketegasan tersebut harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang konsisten, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang melanda wilayah barat daya Perancis dan menyebabkan kerusakan sejumlah infrastruktur cukup parah. Kami kutip dari kantor berita Antara. Kerusakan infrastruktur terdapat di Departemen Landau yang membuat 7.500 rumah tangga kehilangan aliran listrik. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis Richie Duta Ricardo membidik gelar keduanya pada musim 2026 dalam Polytron Pontianak International Challenge 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat 25 hingga 30 Agustus mendatang. Dikutip dari kantor berita Antara, Richie sebelumnya mengantongi satu gelar musim setelah menjuarai Vietnam International Challenge 2026 di Hanoi bulan Maret yang lalu. Dan seperti yang Anda minta terkait dengan informasi lalu lintas pagi hari ini, kami akan hadirkan informasi bersama National Traffic Management Center atau NTMC Korantas Polri untuk mengetahui kondisi terkini di sekitaran Kaliurang Yogyakarta, Pemalang Jawa Tengah, Jembatan Layang Mampang dan juga Slipi Palmerah. Ada Brigadir Ade di sana. Selamat pagi Brigadir Ade.
3: Selamat pagi Risti.
0: Silakan informasi yang bisa disampaikan ke pendengar.
3: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi pemirsa, dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kaliurang Yogyakarta. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari PT Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem. Terpantau kondusif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah Manguharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Tegal ataupun Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan perlambatan juga terlihat di kawasan ini hanya menjelang traffic light. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah jalur flyover Tendean menuju ke arah Pancoran terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur arteri Cawang menuju ke arah Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar, dan meskipun arus lalu lintas di kawasan ini terbilang lancar, untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Petamburan ataupun Pejompongan juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan berdasarkan data dari SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 363 kasus lalu lintas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 51 orang luka berat, dan 423 orang luka ringan. Dan dari 363 kasus lalu lintas tersebut, 51% didominasi terjadi akibat kecerobohan pemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sinda melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

informasi lalu lintas tadi menutup warta berita, tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami hadirkan berbagai informasi dan juga topik-topik pilihan yang sudah Anda pilih tadi ke ruang dengar Anda. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat menikmati hari libur Anda.

0: Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.
1: Wow.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, tahukah Anda? Teh berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangan Stelsel pada masa tanam paksa.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.
4: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: kampus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.
1: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Ardi Husein menemani Anda di Lampung pagi ini. Kali ini kita ingin menginformasikan untuk Anda semua bahwa RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026 dengan rangkaian kegiatan Bazar UMKM, Seminar UMKM, Donor Darah, Cek Kesehatan Gratis, Senam Bersama, Lomba Mewarnai, Penyebaran Benih Ikan, dan Bintang Radio 2026. Waktu pelaksanaan dimulai tanggal 2 sampai dengan 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Ayo ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @RRI Bandar Lampung.

0: gak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.
3: Pakai jas hujannya dulu.
4: Gak mau.
3: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
4: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
3: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
4: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
3: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga bukan sepak bola.
4: Ih, gak mau bercanda.
3: Udah ya telat ini. Ya udah ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
4: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
5: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Ardi Husein di Lampung pagi ini. Berbagai macam musik dan informasi masih akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar. Dan kali ini selamat berlibur untuk kalian semua yang libur di tanggal merah ini ya. Karena memang pasti banyak yang libur, anak sekolah, terus juga kantor ya, ini pada libur karena memang tanggal merah ya. Tapi semoga kalian bisa menggunakan waktu di hari libur ini dengan baik, berkumpul bersama orang-orang tersayang ya. Sebuah informasi, pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Tenaga Kerja menyiapkan program pelatihan kerja yakni Tailor Made Training sebagai bagian dari stimulus ekonomi semester 2 2026. Program yang berlangsung mulai Agustus hingga Desember 2026 tersebut menargetkan 3.000 hingga 5.000 peserta untuk mengikuti pelatihan berbasis vokasi sekaligus memperoleh sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Kepala Dinas Tenaga Kerja Lampung Agus Nompitu mengatakan program tersebut dirancang untuk meningkatkan kompetensi masyarakat agar memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Agus menjelaskan jenis pelatihan akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekaligus hasil verifikasi terhadap bidang yang memiliki orientasi pasar kerja. Beberapa bidang yang disiapkan antara lain barista, pengelasan listrik, make-up artist, menjahit, teknologi informasi dan komunikasi, elektronik, hingga otomotif.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Bu, doain ya, minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
3: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor...

0: Kantor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
1: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
0: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja, gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih nih? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
2: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
0: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung. Saudara pendengar

107,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Pendengar tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes, iya. Kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah, absen kan jalan. Gaji, jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no. Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

90,91 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Ardi Hussein di lampu pagi ini. Ardi Hussein pamit undur diri, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

91,1 informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Saat ini Zara Rizkila akan menemani pendengar di Lampung siang ini sampai dengan tentunya nanti pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Dan nantinya Zara akan menghadirkan lagu-lagu beserta informasi ke ruang dengar Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 91,1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

90,91 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, akhir-akhir ini sepertinya cuaca di daerah sekitaran Bandar Lampung ini sedang panas-panasnya ya. Kalau misalnya siang hari itu rasanya matahari kayak menembus gitu sampai ke tulang. Dan pendengar, tahukah Anda bahwa cuaca panas dan juga kondisi udara yang lebih kering ini perlu diantisipasi nih oleh masyarakat, terutama ketika beraktivitas di luar ruangan. Seperti yang dikatakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, bahwa musim kemarau masih mendominasi sejumlah wilayah Indonesia di periode 21 sampai dengan 27 Agustus 2026. Dan kondisi tersebut, pendengar, ini membuat masyarakat perlu menjaga kecukupan cairan dan juga mengurangi paparan langsung sinar matahari. Karena paparan panas yang berlangsung cukup lama, ini tentunya dapat membuat tubuh kehilangan cairan lebih banyak melalui keringat. Dan jika kebutuhan cairan tidak tercukupi, seseorang ini dapat mengalami dehidrasi yang ditandai antara lain dengan rasa haus, tubuh lemas, sakit kepala, ataupun pusing. Oleh karena itu, pendengar, Kementerian Kesehatan mengingatkan masyarakat untuk tidak menunggu rasa haus muncul sebelum minum, terutama saat berada dalam kondisi panas. Dan selain menjaga asupan cairan, masyarakat juga dianjurkan untuk mengurangi paparan sinar matahari secara langsung. Seperti penggunaan topi ataupun payung, ini dapat membantu melindungi tubuh ketika harus beraktivitas di luar ruangan. Dan Kementerian Kesehatan juga menyarankan penggunaan tabir surya atau sunscreen ya pendengar, pada bagian kulit yang tidak tertutup pakaian sebagai salah satu upaya perlindungan dari paparan sinar matahari. Waktu dan kondisi aktivitas juga perlu diperhatikan ketika cuaca terasa panas. Aktivitas fisik yang berat sebaiknya ini tidak dilakukan di bawah paparan matahari secara langsung. Masyarakat juga dapat memilih tempat yang lebih teduh atau melakukan aktivitas fisik di dalam ruangan. Dan penggunaan pakaian yang ringan juga longgar dapat membantu tubuh untuk tetap untuk lebih nyaman saat berada dalam kondisi panas. Dan pendengar, masyarakat juga perlu memperhatikan kondisi tubuh nih selama beraktivitas. Kalau misalnya sudah mulai merasa gak enak badan akibat panas, baiknya ini segera menghentikan aktivitas dan juga mencari tempat yang lebih sejuk. Lalu Kementerian Kesehatan mengingatkan agar masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kondisi panas dan segera mencari pertolongan medis apabila mengalami gejala yang mengarah pada gangguan kesehatan akibat cuaca panas. Sebenarnya ya pendengar, untuk menghadapi cuaca panas ini, itu dapat dilakukan dengan langkah yang sederhana, seperti memastikan tubuh mendapat cukup cairan, lalu juga menggunakan pelindung dari sinar matahari, memilih pakaian yang nyaman, dan juga memperhatikan kondisi tubuh selama beraktivitas. Dan selain itu pendengar, disarankan juga untuk rutin memantau informasi cuaca dan juga peringatan dini melalui kanal resmi BMKG agar dapat menyesuaikan nih aktivitas dengan kondisi cuaca terbaru.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Ya pendengar RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan juga Bintang Radio tahun 2026. Dan ada beberapa rangkaian kegiatan nih, di mana diantaranya yaitu ada bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan juga ada Bintang Radio 2026. Adapun pelaksanaan acara akan dimulai dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Mari ramai dan juga ikuti acara RRI Fest dan juga Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut dapat memfollow Instagram kami di @RRI_BandarLampung.

0: Radio. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu. Mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.
1: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, cuaca yang tidak menentu akhir-akhir ini dapat menjadi kendala nih untuk para petani kakao di Desa Cilimus, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran. Kondisi tersebut membuat proses pengeringan biji kakao yang masih mengandalkan sinar matahari ini kerap terganggu. Dan untuk mengatasi persoalan tersebut, tim pengabdian kepada masyarakat bersama dengan mahasiswa kuliah kerja nyata Rekognisi mengenalkan teknologi solar dryer dome kepada para petani kakao. Ketua tim angkatan yaitu Anissa Fitri mengatakan bahwa teknologi tersebut memanfaatkan energi matahari dalam ruang pengering tertutup. Biji kakao sendiri dapat terlindungi dari hujan, debu, serta kontaminasi lingkungan selama proses pengeringan. Dan sementara itu juga pendengar, solar dryer dome yang diperkenalkan memiliki kapasitas sekitar 40 hingga 50 kg dalam satu kali proses pengeringan. Petani juga dapat melatih ya penataan biji, pemantauan suhu dan juga kelembapan serta pengaturan sirkulasi udara. Dan salah seorang petani kakao, Waluyo, mengatakan bahwa cuaca ini menjadi persoalan utama, terutama pada saat musim pancaroba. Karena biji kakao yang tidak kering sempurna, ini dapat mengalami penurunan mutu dan juga harga jual. Dan dirinya juga berharap bahwa penggunaan teknologi pengering tersebut dapat membantu para petani menjaga kualitas hasil panen dan juga mengurangi ketergantungan terhadap kondisi cuaca. Dan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya penerapan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kualitas pengolahan kakao serta nilai tambah komoditas unggulan masyarakat Desa Cilimus.

0: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin? Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
1: Saatnya UMKM naik kelas!
4: Sembilan bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Setiap hari aku merasa ketakutan.
5: Mana tidak tahu berterima kasih.
4: Dan kena sasaran papa.
5: Kamu juga.
4: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

90,9% kan informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama ke Pro 3 RRI Jakarta guna mengikuti dinamika olahraga. Dan tetaplah bersama kami di 90,9% kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea meraih kemenangan atas Fulham dalam lanjutan Liga Inggris musim 2026-2027. AS Roma mulai kampanye Liga Italia, musim 2026-2027 dengan kemenangan telak atas Fiorentina. PT Liga Utama Indonesia resmi menjadi badan hukum championship atau Liga 2 Indonesia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 25 Agustus 2026, saya Rudi Zain.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari Liga Inggris di mana Chelsea meraih kemenangan di kandang Fulham dengan skor 3-2 dalam derby London Barat. Liga Inggris musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Really looking forward to the game, Steve, tonight.
2: Era Xabi Alonso di Chelsea dimulai dengan kemenangan dramatis. Bertanding di Craven Cottage dini hari tadi, The Blues menundukkan Fulham dengan skor 3-2 dalam laga pembuka Premier League musim 2026-2027. Singkat dalam jalannya laga, Chelsea langsung tancap gas. Joe Pedro mencetak gol hanya 32 detik setelah pertandingan dimulai, menekan umpan Cole Palmer. Fulham merespon di menit ke-23 melalui Josh King yang menyamakan kedudukan. Namun Chelsea kembali unggul di menit ke-41 lewat gol debut Morgan Rogers dari umpan silang Maxence Laroix. Di awal babak kedua, Cole Palmer menambahkan gol ketiga pada menit ke-49. Fulham sempat memperkecil ketertinggalan lewat Gonzalo Garcia di menit ke-54. Namun Robert Sanchez melakukan penyelamatan penting untuk menjaga keunggulan Chelsea. Usai laga, Xabi Alonso selaku pelatih Chelsea apresiasi timnya yang mampu mengelola berbagai momentum.
3: It feels very good for sure. We know.
4: Ya, rasanya memang sangat menyenangkan. Kita tahu betapa sulitnya memenangkan pertandingan Liga Premier manapun, termasuk pertandingan tandang. Kami sudah siap untuk pertandingan yang intens, tapi saya pikir ini adalah penampilan yang sangat profesional dan solid dengan kedewasaan. Kami bisa mengelola berbagai momentum selama pertandingan.
2: Sementara itu, pelatih Fulham Alvaro Arbeloa akui ini merupakan bukan pertandingan mudah.
5: I think it wasn't an easy game for.
4: Menurutku ini bukan pertandingan yang mudah bagi kami, dan kami kebobolan setelah 30 detik. Dan jika Anda bermain melawan tim seperti Chelsea, dan setelah 30 detik, Anda sudah kalah. Jadi, ini bukanlah awal terbaik bagi kami. Tetapi saya pikir kami melihat karakter dan kepribadian yang saya inginkan dari para pemain saya.
5: My players have to show.
2: Dengan 3 poin ini, Chelsea memulai musim Liga Inggris dengan sempurna. Tim kembali akan beraksi di Carabao Cup lawan Luton Town. Kewenangan ini menjadi modal penting bagi Alonso dan skuadnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro Together, Idrus mengudara untuk Indonesia.
1: Sanchez saw it coming all the way. That might just do it for Chelsea.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Malaga dan Deportivo La Coruña harus puas berbagi satu poin dalam duel tim promosi pada pekan kedua La Liga di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: Pertarungan dua tim promosi mewarnai pekan kedua La Liga musim 2026-2027 saat Malaga menahan Deportivo La Coruña 1-1 dini hari tadi. Hasil ini menjadi poin perdana bagi Malaga, sedangkan Deportivo mencatat hasil imbang keduanya musim ini. Bermain di Estadio La Rosaleda, Malaga tertinggal lebih dulu setelah Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol di menit ke-21. Malaga kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Chupete pada menit ke-34 setelah Rafita dilanggar Lucas Nobi. Tidak ada gol tambahan tercipta pada babak kedua, sehingga kedua tim harus puas berbagi satu angka. Usai pertandingan, pelatih Malaga Juan Francisco Funes menilai timnya tampil lebih baik setelah mencetak gol penyama kedudukan.
1: Creo que un momento muy bueno del equipo.
2: Menurut saya, itu momen yang sangat baik bagi tim, ketika kami mampu berkembang setelah mencetak gol. Sebelumnya, situasi terasa sangat sulit. Setelah gol tersebut, kami tampil jauh lebih baik dan mampu menutup babak pertama dengan baik. Kami tidak bisa menyebut babak kedua sempurna karena tidak mencetak gol. Namun, tim tampil dengan kepribadian dan menjalankan gagasan permainan yang kami inginkan. Meski tidak menang, kami memiliki niat dan menunjukkan ambisi yang jelas untuk memenangkan pertandingan.
0: Di sisi lain, Deportivo La Coruña tampil efektif setelah Aubameyang memanfaatkan umpan Luis Micros untuk membuka keunggulan. Pasukan Antonio Hidalgo itu kemudian bertahan menghadapi tekanan Malaga dan berhasil membawa pulang satu poin dari La Rosaleda. Meski gagal meraih kemenangan, Antonio Hidalgo menilai hasil tersebut menunjukkan daya saing timnya sepanjang pertandingan.
2: Pertandingan ini menunjukkan tingkat daya saing tim yang selalu mampu bertahan dalam pertandingan. Kami memulai laga dengan baik, terutama hingga terciptanya gol pertama. Setelah itu kami sempat kehilangan keseimbangan. Kami kemudian mampu menyeimbangkan situasi tersebut dan kembali bermain lebih baik. Pada menit-menit akhir babak kedua, kami mungkin sedikit lebih banyak mengalami tekanan. Pertandingan menjadi lebih terbuka pada akhirnya, tetapi secara umum berlangsung seimbang. Kami membawa pulang satu poin dan sekarang fokus memikirkan pertandingan berikutnya.
0: Hasil ini membawa Malaga naik ke posisi ke-16 klasemen sementara dengan koleksi satu poin. Sementara itu, Deportivo berada di peringkat ke-10 dengan 2 poin dari 2 pertandingan musim ini. Hasil pertandingan La Liga lainnya, Osasuna berbagi poin dengan Levante usai bermain imbang tanpa gol di Stadion El Sadar dini hari tadi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Liga Italia. AS Roma memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-0 atas Fiorentina di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah.
1: Temporeggia Ranieri, Lulli va sul destro, entra in aria! Paratone
2: kolaborasi apik Paulo Dybala yang memberikan asis kepada Daniel Malen untuk mencetak gol hat-trick yang memukau sehingga AS Roma dapat mengawali kiprah di Serie A 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Fiorentina di kandang sendiri Stadio Olimpico Roma dini hari tadi. Aksi Dybala dalam mengancam gawang Fiorentina sudah dimulai sejak menit-menit awal. Namun pemain bernomor punggung 21 itu baru menemukan celah pada menit ke-27 saat ia bergerak masuk dari sisi kiri dan menusuk tajam ke lini pertahanan Fiorentina. Ia lalu mengoper bola kepada Malen yang dengan cerdik berputar melewati Dodo dalam ruang sempit sebelum menceploskan bola ke dalam gawang. Dybala dan Malen kembali menyumbangkan 2 gol di babak kedua pada menit ke-52 dan menit ke-60. Kerjasama yang mengesankan lewat umpan-umpan pendek keduanya membawa AS Roma perkasa sepanjang pertandingan. Nicolò Pisili menutup dominasi tuan rumah dengan gol di menit ke-86 mengakhiri pertandingan dengan skor 4-0 untuk kemenangan AS Roma. Selesai pertandingan, manajer klub AS Roma Gian Piero Gasperini mengatakan hasil ini merupakan langkah awal yang positif untuk timnya.
3: Tahun
2: ini kami jelas akan melangkah lebih jauh karena kami sudah saling mengenal dengan lebih baik. Tim ini lebih solid. Beberapa konsep pun sudah lebih dipahami dengan baik. Para pemain baru dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini sangat penting. Tim ini berfungsi dengan baik dari segi peran dan segala aspek yang dapat mendukung gaya permainan saya. Hasilnya, langkah awal hari ini sangat positif dalam hal tersebut. Sementara itu, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan timnya kurang terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami tidak terlalu terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami mempunyai banyak peluang, kami kecewa dengan hasilnya. Kami ingin bertahan dalam permainan yang lebih baik dari yang kami mampu. Seperti yang kami katakan, ini adalah lawan yang menempatkan kami dalam kesulitan. Kami sudah menduganya. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan Liga ke-6 tim berjuluk Ilupi atau Sang Serigala secara berturut-turut. Atas hasil ini, AS Roma menempati posisi pertama dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Fiorentina berada di dasar klasemen dan masih mencari kemenangan pertama mereka di musim ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju, juara dunia kelas welter WBA, Teofimo Lopez memilih gelar juara tak terbantahkan setelah mengalahkan Rolando Romero. Lopez merebut sabuk WBA usai menggulingkan Romero dalam duel sesama petinju Amerika Serikat di Las Vegas, Amerika Serikat kemarin. Kemenangan tersebut menjadi momentum kebangkitan Lopez setelah kalah angka dari Shakur Stevenson pada Januari 2026. Dan Lopez mengatakan masih memiliki 3 pertarungan bersama dengan Dazen dan semuanya diarahkan untuk meraih gelar tak terbantahkan. Ia mengincar para juara kelas welter lainnya termasuk Ryan Garcia, kemudian Devin Haney dan Liam Paro. Lopez juga mengincar pemenang duel Ryan Garcia melawan Conor Benn yang dijadwalkan berlangsung 12 September mendatang. Dan ia menegaskan tidak ingin sekedar mempertahankan gelar tersebut tetapi langsung menantang para pemegang sabuk juara dunia lainnya.

0: Informasi olahraga nasional kami awali dari sepak bola Indonesia. PT Liga Utama Indonesia atau LUI memperkuat Kemandirian Bisnis Championship atau Liga 2 Indonesia melalui pemisahan badan hukum dari PT Liga Indonesia Baru. Hal itu disampaikan General Manager I-League Budiman Dalimunte usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Liga Utama Indonesia di Hotel Sheraton Gandaria Jakarta Selatan tadi malam. Budiman mengatakan PT Liga Utama Indonesia dibentuk tahun lalu sebagai realisasi keputusan Kongres PSSI 2023 terkait pembentukan badan hukum baru untuk championship. Menurutnya pemisahan badan hukum juga memperjelas pengelolaan keuntungan dan tanggung jawab apabila perusahaan mengalami kerugian.
1: Tahun lalu baru diwujudkan karena kan selama ini masih berinduk ke satu PT Liga Indonesia Baru.

rata kepada dua klub yang berpartisipasi di championship. Pemisahan badan hukum tersebut diharapkan memperkuat tata kelola dan memberikan ruang bagi championship mengembangkan bisnis serta kompetisinya secara mandiri.

0: Masih dari sepak bola nasional, Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas Akademi Sepak Bola Inti Nusa Ola Prima FC atau ASIOP. Kemenangan pada laga perebutan posisi ketiga memastikan Bali United Putri finish di peringkat ketiga.
1: Experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were...
2: Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas ASIOP. Kemenangan dalam laga perebutan peringkat ketiga tersebut memastikan Bali United Putri finish di posisi ketiga. Pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 23 Agustus 2026. GIC 2026 digelar selama 5 hari, 19 hingga 23 Agustus, dengan pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground dan Ayo Arena. Salah satu pemain Bali United Putri, Kiyomi Suebahdi, menilai GIC 2026 memberikan pengalaman berharga karena pertandingan yang dijalani berlangsung sangat ketat. Kiyomi merupakan putri pesepak bola nasional Indonesia Irfan Bahdim yang kini mulai mengikuti jejak sang ayah dengan menekuni sepak bola putri.
1: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were super intense. We lost one and won one, but we're looking forward to the next game and hopefully everything will be good. And yeah.
2: Garuda International Cup 2026 merupakan turnamen sepak bola usia muda internasional yang diikuti 72 tim dari 13 negara. Kompetisi ini mempertandingkan 5 kategori, termasuk 15 girls yang menjadi kategori putri pada penyelenggaraan tahun ini. Bali United menjadi salah satu dari 8 tim yang tampil di kategori U15 putri. Setelah menuntaskan pertandingan perebutan posisi ketiga, Bali United Putri membawa pulang predikat peringkat ketiga kategori U15 girls play. Reporter RRI Denpasar, Oscar Rubet melaporkan.

Sementara itu, Grand Final BRI Indonesian Ping Pong League atau IPL Season 2 menjadi panggung uji kesiapan atlet menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Grand Final akan berlangsung di Trans Studio Mall Cibubur pada 26 hingga 30 Agustus. Sebanyak 10 atlet yang dipersiapkan masuk kontingen Asian Games terdiri atas 5 putra dan 5 putri ambil bagian. Dua atlet cadangan juga tampil dalam ajang tersebut untuk menguji kesiapan menghadapi persaingan internasional. Atlet Onyx Sport Jakarta Muhammad Naufal Junindra Irawan mengatakan persiapan maksimal diperlukan menghadapi lawan berkualitas. Ketua Pelaksanaan IPL 2026 Yon Mardiono mengatakan kompetisi mengedepankan objektivitas berbasis data untuk menilai performa atlet. Grand Final sektor putra mempertemukan Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Sekhwan Sport. Sementara sektor putri diikuti Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Jasa Raharja Putra dengan IPL musim kedua diikuti 47 tim.

Masih dari kabar Asian Games 2026, tim panahan Recurve Indonesia memperkuat kesiapan mental melalui latihan visualisasi menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pemanah Recurve Putri, Reza Octavia, mengatakan tim mendapat pendampingan psikolog dan pelatih mental selama persiapan. Selain latihan rutin, para atlet melakukan imagery training untuk membayangkan berbagai situasi yang mungkin terjadi saat pertandingan. Reza menggunakan pengalaman

tampil di Olimpiade, SEA Games, dan Asian Games sebagai referensi dalam latihan visualisasi. Menurut Reza, rasa gugup tetap manusiawi bagi atlet sehingga mental harus dijaga menjelang pertandingan. Reza mengatakan Asian Games Aichi Nagoya akan menjadi penampilan keduanya setelah Hangzhou 2022 dan 2023. Indonesia menyiapkan 6 pemanah recurve yaitu Riau Ega Agata Salsabila, Alfianto Bagas Prastiat, kemudian Ahmad Khairul Bazid, Diananda Khairunisa, Reza Octavia, dan Fathia Erista Maharani. Sementara nomor kompon diisi Sostar Andaru Rinaldi, Rati Zil Izati Fadli, Yurika Nina Bonita Pereira, dan Nurisa Dian Asyirifah.

Pendengar yang disampaikan kabar dari cabang olahraga panahan tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

90,91 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, telah kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI Jakarta, dan sekarang kembali lagi ke RRI Pro 1 Bandar Lampung guna mengikuti rangkaian acara berikutnya.

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

0: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
1: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Ini jalan dari dulu rusak terus. Nggak pernah dibener-benerin. Kalau komplain, nggak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
5: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
4: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
6: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7020 atau WhatsApp di 0811-720-7909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
8: Halo RRI, listrik di daerah.
4: Pengen jerit rasanya loh.

القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجات العالية الرفيعة وابعث المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: Rena, masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Eh sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
1: Buat apa?
0: Biasa mau story gitu loh.
1: Jangan dong.
0: Udah sih gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
3: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borough-Dale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

90,9% untuk channel informasi dan inspirasi. Pendengar di siang hari ini, apakah udah pada makan? Dan di antara pendengar nih, mungkin ada yang suka banget nih sama makanan pedas gitu kan ya. Dan ternyata pendengar, makanan pedas ini menurut penelitian nih bisa menyehatkan tubuh hingga memperpanjang usia. Karena dipendengar, untuk pecinta makanan pedas sendiri, sensasi panas dari cabai, sambal, atau kari ini memang membuat santapan terasa makin nikmat. Dan rasa pedas tersebut mungkin juga memberikan manfaat yang lebih nih untuk tubuh. Dan makanan pedas yang mengandung capsaicin, senyawa yang memberikan sensasi pedas pada cabai, ini sudah dikaitkan dengan sejumlah proses dalam tubuh yang berhubungan dengan kesehatan jangka panjang. Lalu sebenarnya apa sih yang terjadi pada tubuh ketika kita makan makanan pedas? Apakah semakin pedas itu akan berarti semakin sehat? Dan ternyata pendengar, ahli gastroenterologi Savita Srivastava menjelaskan bahwa sensasi terbakar setelah menggigit cabai ini berkaitan dengan reaksi tubuh terhadap ancaman. Nah, cabai sebenarnya tidak benar-benar membakar mulut ataupun saluran pencernaan. Rasa panas ini muncul karena capsaicin mengaktifkan reseptor tubuh yang mendeteksi panas. Lalu capsaicin ini bekerja dengan menempel pada reseptor bernama TRPV1 yang terdapat di saluran pencernaan, dan reseptor ini berperan dalam menghasilkan sensasi panas dan juga nyeri. Dalam kondisi normal nih, TRPV1 ini berfungsi seperti termostat tubuh yang memberitahu otak ketika suhu ini mencapai tingkat yang berbahaya. Dan itulah sebabnya tubuh ini bisa memberikan berbagai reaksi setelah mengkonsumsi makanan pedas. Lalu adanya wajah merah dan berkeringat, ini tandanya otak memberikan sinyal kepada pembuluh darah untuk melebar sebagai salah satu cara tubuh untuk melepaskan panas. Lalu ketika hidung atau mata kita berair, ini tandanya tubuh juga memproduksi lebih banyak lendir. Akibatnya hidung bisa berair ataupun mata ini mengeluarkan air mata sebagai respon terhadap zat yang dianggap mengiritasi. Lalu perut juga terkadang kita terasa mulas ataupun bergemuruh. Hal ini disebabkan oleh saluran pencernaan yang juga ikut bereaksi terhadap capsaicin. Lalu juga yang terakhir itu adanya rasa senang. Uniknya nih pendengar, ketika kita makan makanan pedas, ini dapat membuat sebagian orang merasa senang setelah melewati sensasi panasnya. Dan untuk mengatasi sinyal rasa sakit tersebut, otak ini melepaskan endorfin dan juga dopamin sehingga menciptakan rasa euforia ringan yang membuat makanan pedas terasa menyenangkan bagi sebagian orang. Dan manfaat makanan pedas sendiri di untuk kesehatan ini tentunya salah satunya itu dapat memelihara kesehatan jantung pendengar. Hal ini karena capsaicin dapat merangsang produksi nitric oxide, yaitu senyawa yang membantu pembuluh darah menjadi lebih rileks dan juga melebar. Dan mekanisme tersebut berpotensi membantu untuk menjaga tekanan darah, kadar lemak darah, dan juga mungkin untuk mendapatkan manfaat. Dan tapi perlu dicatat juga nih, untuk temuan yang menunjukkan hubungan tersebut, bukan berarti makan cabai secara langsung menjamin seseorang terhindar dari penyakit jantung ataupun pasti berumur lebih panjang. Tentunya dengan kita menjaga pola hidup, lalu juga kita berolahraga dan melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan lainnya, itu juga menjadi salah satu upaya kita agar tubuh kita selalu sehat.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Jadi ikutan depo nggak? Buruan deh. Kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku?
3: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
4: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Mulai dari sebelum tanam, itu petani harus sudah melakukan upaya-upaya pengendalian organisme pengganggu tanaman. Nah, itu jangan lupa.
2: Ini kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Perindustrian Provinsi untuk melakukan kegiatan penetrasi pasar serentak di 15 kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung.
0: Selamat siang pendengar berita daerah Lampung siang edisi Selasa 25 Agustus 2026 dengan topik berita. Kebakaran menghanguskan sekitar 2 hektar lahan kebun milik warga di Blambangan Umpu, Kabupaten Waikanan, Senin kemarin. Api yang menimbulkan asap pekat tersebut berhasil dipadamkan oleh tim gabungan sebelum merambat ke lahan lainnya. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Zahra Rizkilah.

0: Pemerintah Kota atau Pemkot Bandar Lampung menyambut dengan tangan terbuka wacana pengalihan status guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K menjadi pegawai pemerintah pusat. Sebab jika terrealisasi, ruang fiskal daerah dipastikan akan menjadi jauh lebih longgar. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selengkapnya.
1: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKA di Kota Bandar Lampung, Zaki Irawan, mengatakan pihaknya menyambut dengan tangan terbuka wacana pengalihan status guru P3K menjadi pegawai pemerintah pusat. Menurut Zaki, jika kebijakan itu terrealisasi, ruang fiskal daerah akan menjadi jauh lebih longgar. Sebab setiap bulannya, Pemkot Bandar Lampung mengalokasikan anggaran 8 hingga 9 miliar rupiah untuk satu pos gaji P3K, termasuk guru yang menjadi ujung tombak pendidikan. Dia menjelaskan, pengalihan atau pemindahan beban gaji dari anggaran pendapatan dan belanja daerah ke anggaran pendapatan dan belanja negara menjadi langkah strategis yang menguntungkan bagi daerah. Zaki memastikan, jika skenario itu terwujud, Pemkot Bandar Lampung dapat mengalihkan anggaran miliaran rupiah yang selama ini terkunci untuk gaji ke sektor yang bersentuhan langsung kepada masyarakat, seperti perbaikan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, hingga pembangunan fasilitas publik lainnya.
2: Kalau memang status P3K pada waktu berubah menjadi waktu, kita di daerah alhamdulillah, karena mudah-mudahan diikuti juga dengan gajinya juga diambil oleh APBN. Gitu. Kalau memang diambil APBN, keuangan daerah sangat terbantu, ya. Pasti sangat terbantu. Jadi kan yang dialokasikan sekarang bisa kita alokasikan untuk kesejahteraan masyarakat, gitu, untuk infrastruktur, untuk pendidikan, untuk kesehatan, gitu. Karena jumlahnya agak lumayan besar memang. Kami berharap di daerah sih harapannya memang terrealisasi. P3K pada waktu kan gajinya dari APBD. Kalau penuh waktu nanti ya mudah-mudahan harusnya diambil dikapan oleh APBN.
1: Kendati begitu, Zaki menambahkan, sejauh ini Pemkot Bandar Lampung masih menunggu peraturan dari pemerintah pusat terkait skema itu. Hingga kini terdapat 2.180 P3K di lingkungan Pemkot Bandar Lampung, termasuk guru, dengan total kebutuhan gaji mencapai 8,6 miliar rupiah lebih setiap bulan. Dengan jumlah tersebut, kebutuhan gaji mencapai sekitar 103,8 miliar rupiah dalam setahun. Saat ini di Kota Bandar Lampung, P3 terdiri dari guru, tenaga teknis, dan tenaga lapangan. Oleh karena itu, perlu ada kejelasan mengenai kategori P3K yang akan menjadi pegawai pusat serta mekanisme penggajiannya. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Intervensi pasar disiapkan Pemprov Lampung untuk mengendalikan kenaikan harga sejumlah komoditas pangan. Berikut laporan Agung Gasaldi selengkapnya.
3: Nah, ini menjadi tugas kita dengan kolaborasi dengan kabupaten kota untuk bisa mengintervensi harga gula dan harga beras tersebut.
4: Pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan langkah intervensi pasar untuk mengendalikan harga sejumlah komoditas pangan yang mengalami kenaikan, terutama beras dan gula. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengatakan secara nasional terjadi kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH pada sejumlah komoditas, terutama daging, telur, dan beras. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan di masyarakat. Marindo menyebut harga gula di Lampung juga tergolong cukup tinggi, meski demikian harga komoditas tersebut masih berada dalam batas harga acuan tertinggi. Karena itu pemerintah daerah akan melakukan intervensi bersama pemerintah kabupaten kota untuk menjaga keterjangkauan harga gula dan beras bagi masyarakat. Sementara untuk komoditas daging, Marindo memastikan kondisi di Lampung masih relatif aman meski menjadi persoalan di sejumlah daerah lain. Pemerintah juga mencermati perkembangan harga di beberapa wilayah termasuk Lampung Tengah yang mencatat indeks harga relatif tinggi. Pemprov Lampung, lanjut Marindo, akan memperkuat intervensi untuk memastikan harga pangan tetap terjangkau masyarakat. Terkait langkah khusus untuk beras, Marindo mengatakan Bulog akan melakukan penetrasi pasar dengan memastikan harga beras di tingkat pengecer sesuai standar yang ditetapkan pemerintah.
3: Nah, oleh karenanya tadi termasuk gula juga untuk wilayah Lampung termasuk cukup tinggi, tapi masih berada di harga eceran tertinggi. Nah, ini menjadi tugas kita dengan kolaborasi dengan kabupaten kota untuk bisa mengintervensi harga gula dan harga beras tersebut. Kalau masalah daging juga tadi menjadi persoalan di beberapa daerah, tapi Lampung masih aman. Namun di beberapa daerah, Lampung Tengah tadi ya, di Lampung Tengah indeks harganya masih cukup tinggi. Nah, ini kita akan berkoordinasi dengan Lampung Tengah untuk bisa memastikan harga terjangkau di masyarakat.
4: Marindo juga memastikan kenaikan harga tersebut bukan disebabkan oleh kelangkaan atau kekurangan stok pangan. Menurutnya, ketersediaan bahan pangan di Lampung masih mencukupi meski daerah mulai memasuki kondisi kering. Agung Gazali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di Kabupaten Pringsewu, pemerintah menggelar penetrasi pasar di Pasar Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu. Dalam kesempatan ini, minyak goreng hingga beras dijual dengan harga terjangkau. Berikut laporan Agustina Suryati selengkapnya.
5: Pemerintah Kabupaten Pringsewu menggelar penetrasi pasar di Pasar Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu. Dalam kesempatan ini, minyak goreng dijual Rp15.500 per liter, sedangkan beras SPHP Rp10.500 per kilogram. Penjualan pangan murah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas harga sekaligus membantu masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Pegawai Disko Perindak Kabupaten Pringsewu Mirza mengatakan penetrasi pasar merupakan program pemerintah Provinsi Lampung untuk meredam kenaikan harga pangan di sejumlah daerah.
6: Ini kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Perindak Provinsi untuk melakukan kegiatan penetrasi pasar serentak di 15 kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung. Jadi tujuannya untuk meredam ataupun menjaga IPH atau inflasi di Kabupaten Provinsi Lampung itu tetap stabil dengan salah satunya penyediaan minyak kita dan beras SPHP dengan harga yang terjangkau.
5: Dalam kegiatan tersebut, warga dibatasi membeli maksimal 2 liter minyak goreng, sementara beras SPHP dijual Rp52.500 untuk kemasan 5 kg. Pemerintah menyiapkan sekira 1.200 liter minyak goreng dan 27 karung beras SPHP. Penetrasi pasar di Gading Rejo ini dilaksanakan secara berkala, yakni 1 kali dalam sepekan. Menurut Mirza, kegiatan tersebut merupakan pelaksanaan pertama di Gading Rejo selama Agustus, meski program serupa rutin dilakukan pemerintah. Sementara itu, salah satu warga bernama Asih mengatakan harga yang ditawarkan melalui penetrasi pasar cukup meringankan masyarakat.
7: Sangat baik, Mbak, menurut saya, karena terutama sangat membantu warga, Mbak, seperti itu. Dengan keterbatasan stok minyak yang ada, jadi dengan cara seperti ini cukup membantu warga.
5: Asih mengatakan dirinya lebih sering memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan berbelanja di pasar. Ia berharap penjualan bahan pangan dengan harga terjangkau tersebut terus dilakukan karena manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat. Dari Kabupaten Pringsewu, Agustina Suryati, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung mendorong petani menerapkan praktik budidaya pertanian yang baik untuk meningkatkan hasil produksi sekaligus menjaga keberlanjutan lahan pertanian. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
8: Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung mendorong petani menerapkan praktik budidaya yang baik untuk meningkatkan hasil produksi sekaligus menjaga keberlanjutan lahan pertanian. Kepala Dinas KPTPH Provinsi Lampung, Elvira Umihani, mengatakan petani perlu menerapkan prinsip budidaya yang baik dalam setiap tahapan budidaya. Pengelolaan tanaman yang baik akan mendukung pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Ia menjelaskan penggunaan pupuk harus dilakukan sesuai kebutuhan tanaman dan kondisi lahan. Pengendalian hama juga dianjurkan memanfaatkan bahan alami atau nabati yang lebih ramah lingkungan. Menurutnya, penggunaan metode budidaya yang tepat dapat membantu menjaga kesehatan tanah dan tanaman. Langkah tersebut juga mendukung keberlanjutan usaha pertanian dalam jangka panjang. Petani diharapkan memanfaatkan pendampingan dari penyuluh pertanian untuk menerapkan teknik budidaya yang sesuai rekomendasi. Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas petani.
9: Mulai dari sebelum tanam, itu petani harus sudah melakukan upaya-upaya pengendalian organisme pengganggu tanaman. Nah, itu jangan lupa. Nah, kemudian ya seperti biasa menerapkan praktek berbudidaya yang baik atau good agricultural practice, ya, agricultura practice seperti pupuk gitu kan. Kemudian pengendalian hamanya kalau bisa yang alami atau nabati gitu ya. Nah, insya Allah itu produksinya juga bisa sesuai harapan.
8: Pemerintah Provinsi Lampung optimis produksi pertanian dapat tetap terjaga apabila petani menerapkan budidaya sesuai anjuran. Upaya tersebut menjadi salah satu langkah mendukung ketahanan pangan di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Musim kemarau berkepanjangan membuat petani di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, mengubah jenis tanaman yang dibudidayakan. Petani kini memilih menanam sayuran seperti selada, kangkung darat, dan juga pakcoy yang dinilai lebih hemat air. Berikut laporan Robi Yudestika selengkapnya.
10: Di tengah kemarau yang telah berlangsung sekitar 4 bulan, ketersediaan air untuk pertanian di wilayah Umbul Niti, Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan semakin terbatas. Kondisi tersebut membuat sejumlah petani tidak lagi mengandalkan padi serta jagung dan memilih mengubah jenis tanaman yang dibudidayakan dengan menanam sayuran seperti selada, kangkung darat, dan pakcoy. Salah seorang petani, Suyanto, mengatakan sebelumnya ia menanam padi dan kini beralih ke tanaman selada dan pakcoy karena hanya membutuhkan penyiraman pada pagi dan sore hari. Ditambahkannya petani yang 2 bulan lalu tetap menanam padi pun kini hanya bisa pasrah sebab tanaman mengering dan bulir-bulir padi kosong akibat kekurangan air.
11: Ini saja sama pakcoy, ya karena itulah airnya itu nggak terlalu banyak loh. Kalau padi kan banyak airnya, kalau sayuran kan cuma sedikit sih. Nah, duluan padi juga sih, padi setelah kemarau kan main sayuran aja lah yang kecil airnya. Ya kalau sayuran ya orang tahu juga ini harga ini juga naik turun sih, nggak pasti.
10: Sementara petani lainnya, Sarun, menjelaskan ketersediaan air juga membuat luas lahan sayuran yang dapat dibudidayakan menyusut lebih dari separuh dibandingkan saat musim hujan.
12: Kalau air ini dari sumur bor, cuman sumur bor itu kan paling sekitar 10 menit habis. Mandi yang di sumur bor ini kalau aku malam kan kesini pada jam 1 itu ngisi buat keperluan mandi dari pagi. Nanti kalau siang kan udah habis, siang ngisi buat sore, itu terus setiap hari. Nah sekarang kalau musim kemarau kayak gini, kita mengukur dari air. Jadi kalau airnya cuma sedikit, kita nggak bisa menanam semua, cuman kita sedikit aja yang nanam. Ya kayak biasanya kalau musim penghujan, di musim kemarau ini memang susah.
10: Meski lebih hemat air, budidaya sayuran juga memiliki resiko sebab harga jualnya fluktuatif dan tidak selalu memberikan keuntungan. Robi Restika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan HUT ke-58 TP Sriwijaya menjadi momentum untuk memperkuat peran organisasi kemasyarakatan dalam menjaga persatuan dan mendukung pembangunan daerah. Semangat tersebut mengemuka dalam rangkaian peringatan HUT kemerdekaan RI ke-81 dan HUT TP Sriwijaya ke-58 di Provinsi Lampung. Berikut laporan Nuria Novasari selengkapnya.
13: Peringatan HUT TP Sriwijaya tahun ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi keluarga besar masyarakat Sumatera bagian selatan atau Sumbaksel. Kegiatan tersebut juga menjadi ruang untuk memperkuat komitmen organisasi dalam berkontribusi bagi pembangunan daerah. Ketua Pengda TP Sriwijaya Provinsi Lampung, Nur Hasanah, mengatakan peringatan hari jadi organisasi menjadi pengingat untuk melanjutkan semangat perjuangan para pendiri TP Sriwijaya. Menurutnya, organisasi yang dibentuk sebagai wadah kebersamaan masyarakat Sumbaksel itu perlu terus dijaga dan dikembangkan sesuai kebutuhan zaman. Nur Hasanah menilai, TP Sriwijaya memiliki peran sebagai mitra pemerintah daerah dalam mendukung berbagai program pembangunan. Karena itu, sinergi antara organisasi kemasyarakatan dan pemerintah perlu terus diperkuat demi kemajuan masyarakat.
14: Dan satu hal yang terpenting, bahwa TP Sriwijaya,

0: Menurutnya, Srikandi TPS Rujaya akan terus berkontribusi melalui berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan.
1: Peringatan tema tadi, bahwasannya kami mendukung gerakan daripada program TPS Rujaya membantu pemerintah daerah untuk membangun, bersinergi dalam pembangunan, mendukung pembangunan di Provinsi Lampung pada khususnya. Dan kami dari Srikandi TP Sriwijaya mendukung penuh kegiatan daripada TP Sriwijaya.
0: Cekna menambahkan, dukungan dan motivasi dari Ketua Pengda TP Sriwijaya Provinsi Lampung selama ini menjadi salah satu pendorong terlaksananya berbagai program Srikandi. Karena itu, pihaknya berkomitmen untuk terus bersinergi dengan TP Sriwijaya dalam menjalankan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Melalui peringatan HUT ke-58 TP Sriwijaya, Srikandi berharap semangat persatuan, kekeluargaan, dan pengabdian kepada masyarakat dapat terus terjaga. Organisasi tersebut juga berkomitmen mendukung pembangunan di Provinsi Lampung melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Dari Bandar Lampung, Nurana Fasari melaporkan, RRD terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rampungnya pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi yang diinisiasi oleh Polres Waikanan disambut penuh rasa syukur oleh warga Kampung Gedung Rejo, Kecamatan Baradatu. Infrastruktur baru ini dinilai memberikan dampak signifikan dalam mempermudah aktivitas harian serta mendongkrak perekonomian warga setempat. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
3: Sekarang kalau saya ngarit naik motor gak takut lagi, Pak. Hubung jembatan.
4: Rampungnya pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi yang diinisiasi oleh Polres Waikanan disambut penuh rasa syukur oleh warga Kampung Gedung Rejo, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Waikanan. Infrastruktur baru ini dinilai memberikan dampak signifikan dalam mempermudah aktivitas harian serta mendongkrak perekonomian warga setempat. Sebelumnya, warga harus menghadapi kendala mobilitas dalam menjalankan aktivitas produktif. Namun dengan berdirinya jembatan gantung tersebut, akses menuju kebun kini menjadi jauh lebih lancar. Sutaji, salah seorang warga Kampung Gedung Rejo, kepada RRI mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada pihak kepolisian Republik Indonesia atas realisasinya pembangunan jembatan. Berkat telah terbangunnya jembatan gantung, kini sangat mempermudah dirinya menuju kebun untuk mengais rejeki. Aksesnya jauh lebih mudah, mulai dari aktivitas mencari rumput, kayu bakar, hingga menderes pohon karet.
3: Sekarang kalau saya ngarit naik motor gak takut lagi, Pak. Hubung jembatannya udah jadi, terima kasih.
5: Jembatannya udah bagus, enak kalau rumput.
6: Sekarang kalau ke ladang lebih dekat lewat sini, karena jembatannya sudah lebih bagus.
4: Senada dengan warga, Kepala Kampung Gedung Rejo Sugeng Riyadi turut menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih mendalam kepada jajaran Polres Waikanan. Ia menilai sumbangsih berupa perbaikan dan pembangunan jembatan ini sangat membantu masyarakat dalam mendistribusikan hasil bumi. Ia menambahkan, di mana jembatan yang dibangun bermanfaat mempercepat mobilitas pengeluaran hasil bumi warga, mempermudah akses petani ke kebun, mencari rumput, kayu bakar, dan lain sebagainya. Sehingga kehadiran infrastruktur ini menjadi bukti nyata kepedulian Polres Waikanan terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayah hukumnya.
7: Saya, Kepala Kampung Gedung Rejo, mengucapkan terima kasih pada Polres Waikanan berserta jajaran yang telah memperbaiki jembatan kami di Kampung Gedung Rejo. Sekarang masyarakat kami untuk ke kebun sudah tidak lagi memutar, cuman sudah lewat jembatan ini sudah bagus. Dan masyarakat kami sudah lancar mengeluarkan hasil buminya untuk saat ini.
4: Dengan beroperasinya Jembatan Merah Putih Presisi ini, diharapkan oleh Sutaji, roda perekonomian di Kampung Gedung Rejo, Kecamatan Baradatu, dapat tumbuh semakin cepat dan memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh warga. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kebakaran menghanguskan sekitar 2 hektar lahan kebun milik warga di Belambangan Umpu, Kabupaten Waikanan, Senin kemarin. Api yang menimbulkan asap pekat tersebut berhasil dipadamkan oleh tim gabungan sebelum merambat ke lahan lainnya. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
8: Terjadi kebakaran ladangan warga yang berada di belakang kantor Kemenag Kabupaten Waikanan di Belambangan Umpu.
9: Kebakaran lahan terjadi di Belambangan Umpu, Kabupaten Waikanan, tepatnya di belakang kantor Kementerian Agama, Senin siang 24 Agustus 2026. Kebakaran menghanguskan sekitar 2 hektar lahan kebun milik warga dan sempat menimbulkan asap pekat. Kepala Pelaksana BPBD Waikanan, Sufrianto, mengatakan kebakaran berpotensi merambat ke lahan lainnya apabila tidak segera ditangani.

0: Kondisi angin dan lahan yang kering dapat mempercepat penyebaran api. Ia menjelaskan, BPBD Wai Kanan langsung berkoordinasi dengan petugas pemadam kebakaran, TNI dan Polri untuk melakukan penanganan. Tim gabungan diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api dan mencegah kebakaran meluas. Setelah api berhasil dikendalikan, petugas juga melakukan pemantauan di sekitar lokasi untuk memastikan tidak terdapat titik api yang berpotensi kembali menyala.
1: Memastikan bahwa terjadi kebakaran ladangan warga yang berada di belakang kantor Kemenag Kabupaten Wai Kanan di Pelabuhan Upu dengan luas yang terbakar kurang lebih 2 hektar. Untuk itu kami menghimbau pada masyarakat tidak melakukan pembakaran ladangan maupun sampah dan tidak membuang puntung rokok sembarangan, karena di saat kemarau vegetasi yang kering sangat mudah sekali terbakar dan membesar dan tidak terkendali, dan ini tentu membahayakan keselamatan, bisa berdampak kepada lahan perkebunan tetangganya.
0: Ia mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan, terutama saat kondisi cuaca kering. Masyarakat diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar karena dapat memicu kebakaran yang sulit dikendalikan. Dirinya terus mengingatkan masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan titik api atau kebakaran di wilayahnya. Kecepatan penanganan diperlukan agar api tidak meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar. Dari Wai Kanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan DTPHP Kabupaten Wai Kanan menyiapkan pasokan komoditas lokal berkualitas dan bergizi untuk mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. Langkah ini dilakukan melalui koordinasi Satgas MBG untuk menjamin keamanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani dan peternak setempat. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
3: Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan TPHP Kabupaten Wai Kanan menyiapkan komoditas hortikultura dan peternakan untuk mendukung rantai pasok MBG. Komoditas tersebut disiapkan dengan memperhatikan standar kualitas serta kebutuhan gizi. Kepala Dinas TPHP Wai Kanan, Falahuddin, kepada RRI mengatakan pihaknya tergabung dalam Satgas MBG. Dinas TPHP turut membantu menyiapkan komoditas sesuai standar keamanan pangan dan kriteria gizi. Selain kualitas, pihaknya memperhatikan keberlanjutan pasokan komoditas untuk kebutuhan MBG. Hal tersebut penting agar kebutuhan bahan pangan dapat dipenuhi secara konsisten. Dirinya menjelaskan sejumlah komoditas hortikultura tersedia dari petani Wai Kanan. Komoditas tersebut antara lain cabai merah, tomat, terong, dan kacang panjang. Komoditas umbi-umbian yang tersedia meliputi singkong, ubi jalar, dan talas. Sementara buah lokal yang diproduksi antara lain pisang, jeruk, pepaya, nanas, dan jambu biji. Pihaknya berharap dapur MBG memanfaatkan hasil produksi petani lokal. Prioritas tersebut terutama bagi petani yang berada di sekitar lokasi dapur MBG. Untuk sektor peternakan, Wai Kanan memiliki produksi telur dan ayam dan daging ayam. Daerah tersebut juga menjadi salah satu sentra sapi yang menghasilkan daging sapi.
4: Dinas TPHP Kabupaten Wai Kanan tergabung dalam Satgas MBG di Kabupaten Wai Kanan. Kami juga membantu dalam menyiapkan komoditas hortikultura dan peternakan yang sudah disesuaikan dengan standar kualitas dan kriteria gizi. Jadi dalam memenuhi standar gizi, Dinas TPHP memperhatikan hal-hal sebagai berikut terkait dengan keamanan pangan, kualitasnya ada di grade A, segar, sortasi, dan kemasannya bersih, ada kriteria gizinya juga, dan ketersediaan berkelanjutan.
3: Lebih lanjut, Falahuddin berharap dapur MBG menyerap hasil produksi peternakan lokal. Penyerapan tersebut dapat memenuhi kebutuhan protein hewani sekaligus memperkuat ekonomi petani. Menurutnya, keterlibatan petani dalam rantai pasok MBG dapat menciptakan ekosistem pangan berkelanjutan. Kolaborasi antara petani dan dapur MBG dinilai memberi manfaat bagi kedua pihak. Dinas TPHP Wai Kanan akan terus mendorong pemanfaatan potensi pangan lokal. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pasokan MBG sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak. Dari Wai Kanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
6: Lintas Lampung Olahraga.
2: Puluhan wartawan di Lampung mengikuti seleksi atlet e-sport sebagai persiapan menghadapi Pekan Olahraga Wartawan Nasional atau Perwanas 2027. Berikut laporan M. Priam Budi selengkapnya.
7: Kelebihan dan kekurangan dari tim ini, sehingga di situ juga kita bisa melihat bagaimana kita bisa mengembangkan atau apa hal-hal yang dibutuhkan untuk mendukung tim ini.
8: Seleksi mempertandingkan 3 nomor, yakni PUBG Mobile, Mobile Legends, serta eFootball. Para peserta diuji kemampuan bermain strategi komunikasi dan kekompakan tim. Manajer e-sport PW Lampung, Nilam Suri Jausel kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan seleksi dilakukan untuk menjaring atlet terbaik yang akan memperkuat kontingen Lampung pada Porwanas 2027. Ia menjelaskan tim e-sport Lampung menargetkan kontribusi hingga 7 medali. Karena itu proses seleksi dilakukan secara fair dan sportif untuk mendapatkan pemain yang benar-benar memiliki kemampuan.
7: Mendapatkan ketujuh medali dari masing-masing nomor pertandingan dan juga minimal untuk ya, sampai 4 emas. Untuk mendapatkan medali emas tersebut, bagi saat ini perlukan latihan yang mungkin dari konsisten juga. Dan yang paling penting itu sebenarnya adalah bukan betapa satu atau dua atlet yang jago, tetapi kekompakan secara tim. Untuk dalam e-sport itu sebenarnya tentara berbeda dengan olahraga lain, fisik lainnya juga. Kalau dari e-sport itu, teknik dan juga strategi itu terus berkembang, sehingga ketika kita mau mengadakan turnamen, kita memilih untuk turnamen ini, tidak terlalu jauh dengan jarak turnamennya. Jadi paling cepat banget itu 6 bulan sebelum turnamen itu sendiri. Porwanas 2027. Untuk peserta AOS tentunya untuk dengan seleksinya para peserta dan peserta tim, saya akan mengevaluasi terlebih dahulu kelebihan dan kekurangan dari tim ini.
8: Sementara itu, hasil seleksi nantinya akan menjadi bahan evaluasi dalam memetakan kekuatan dan kelemahan atlet. Selanjutnya, tim akan menjalani pembinaan dan persiapan secara bertahap menuju Porwanas 2027. PW Lampung juga berencana menggandeng Pengprop FC Lampung dalam pembinaan atlet. Dukungan pelatih dan analisa diharapkan dapat meningkatkan kemampuan tim serta memperbesar peluang Lampung meraih prestasi di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priyam Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
2: Demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Berita Daerah Lampung Pagi, pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz, pada cermin pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung ke RRI Pro 1 Jakarta guna mengikuti 100% Indonesia Perjaringan.
2: Terlalu tinggi. Lalu, bagaimana cara kita menjaga kesehatan di tengah cuaca panas? Pertama, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan cukup minum air putih, bahkan sebelum kita merasa haus. Kedua, hindari aktivitas berat di luar ruangan pada siang hari, terutama antara pukul 11 hingga 15 sore saat suhu mencapai puncaknya. Ketiga, gunakan pakaian yang ringan, longgar, dan berwarna terang untuk membantu tubuh tetap sejuk. Dan yang tidak kalah penting, konsumsi makanan bergizi yang kaya air, seperti buah dan sayur. Cuaca panas memang tidak bisa dihindari, tapi dengan langkah sederhana, kita bisa menjaga kesehatan dan beraktivitas dengan optimal.

0: Tahu nggak sih?
1: Apa? Bentar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu, tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan, kesel. Makanya itu nggak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan juga Bintang Radio tahun 2026. Dengan rangkaian kegiatan yang pertama yaitu ada bazar UMKM, selanjutnya ada seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan Bintang Radio 2026. Adapun pelaksanaan acara akan dimulai dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Mari ramaikan dan juga ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @rri_bandarlampung.
1: Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

90,9 Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar Persatu dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan Zahra yang akan menemani pendengar dalam acara 100% Indonesia. Untuk pendengar yang ingin request lagu bisa menghubungi kami di line telepon 0721 269 7020 ataupun ke WhatsApp kami di 0811 7207 909. Dan sembari menunggu pendengar, kami akan putarkan dulu beberapa lagu-lagu yang sudah kami siapkan sebelumnya. Jadi tetap di 90,9 Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu. Mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
1: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Lagu miliknya Liodra, pendengar, yang berjudul Tak Selalu Memiliki. Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang rasa sakit karena harus merelakan nih orang yang dicintai.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Pendengar, tahukah Anda? Teh berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangan Stelsel pada masa tanam paksa.

90,91 Kanal Farmasi dan Inspirasi. Mendengar, telah kita dengarkan ya lagunya Dewa 19 yang berjudul Mistikus Cinta. Jadi lagu dari Dewa 19 ini maknanya itu tentang pengalaman jatuh cinta yang sangat magis, misterius dan juga sulit dijelaskan dengan kata-kata biasa. Dan pendengar, udah ada beberapa WhatsApp yang masuk nih ke WA-nya Pro 1. Ada Aulia nih mau request lagunya Yofi and Nuno, judulnya Yang Baru. Terus habis itu juga ada Dion di Prinsewu mau request lagunya Run featuring Salma Salsabil, judulnya Hey Tunggu Dulu. Dan juga ada Adef di Pahoman mau request lagu Malapetaka miliknya Juicy Luisi. Oke deh, langsung aja nih ya Zara puterin satu persatu lagunya. Dan dimulai dari yang pertama tadi, Yofi and Nuno, Yang Baru.

90,91 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kembali lagi nih dengan Zahra ya. Masih di 100% Indonesia. Dan tadi lagunya Juicy Lucy dengan judul Malapetaka. Lagu ini tuh menceritakan tentang dilema seseorang yang berada di ambang ketidakpastian untuk menyatakan perasaan. Lagu ini juga menggambarkan keberanian seseorang menghadapi risiko besar, seperti apa hubungannya akan berlanjut menjadi kisah bahagia ataupun justru hancur menjadi malapetaka. Dan pendengar, sudah ada WhatsApp yang masuk lagi ini dari Yoyons di Gading Rejo yang mau request lagunya Bumerang, judulnya Aurora. Dan nanti bakalan Zahra cariin dulu ya lagunya. Lalu juga ada lagi nih yang request lagunya Batas Senja. Kita usahakan lagi. Tadi Anin yang request ya. Anin yang request dari Prisewu. Oke, jadi bakal Zahra puter ini satu persatu lagunya. Tetap di 90,91 Kanal Informasi dan Inspirasi.

90,91 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, tidak terasa nih kebersamaan kita dalam program 100% Indonesia di siang hari ini sudah tiba di penghujung acara. Dan Zara ucapkan terima kasih atas partisipasi dan juga kebersamaan pendengar Pro 1 yang sudah mengirimkan WhatsApp dan juga request di 100% Indonesia pada siang hari ini. Dan sebelum Zara benar-benar menutup siaran di siang hari ini, akan Zara hadirkan satu lagu terakhir sebagai penutup perjumpaan kita. Dan pendengar, setelah ini akan dilanjutkan lagi di Lampung sore ini. Pendengar, Zara Rizkyla pamit undur diri, RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: Dari One Falls dengan Entah Pendengar ya, menemani Anda semua di edisi hari ini bareng sama Ara ya, sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat ini. Ara akan temani aktivitas sore Anda bersama dengan Pro 1 RRI Banter Lampung Pendengar. Dan sudah ada banyak informasi, terus juga nanti akan Ara ajak Anda untuk menikmati lagu-lagu yang sudah juga disiapkan oleh music directornya Pro 1 RRI Banter Lampung ya. Di hari Selasa tanggal merah ini, tapi gak berlaku ya untuk teman-teman operasional yang harus kerja walaupun tanggal merah. Semangat terus pokoknya. Semoga aja kesehatannya bisa dijaga. Terus juga jangan lupa untuk cukupi cairan ya, caranya dengan minum air putih, itu yang paling penting. Terus juga jangan lupa untuk tetap semangat gitu kan ya, walaupun orang-orang lain libur, kita tetap kerja, enggak apa-apa. Ya udah kalau gitu pendengar ya, di sore ini sekali lagi Ara akan temani Anda semua sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan sekarang kita akan lanjutkan lagi dengerin lagu-lagu yang enak di sore hari ini bareng sama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mau nggak sih?
2: Apa? Ntar makan dulu deh.
1: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu.
2: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
1: Dengar dulu. Si anak bar itu.
2: Kamu tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
1: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
2: Nah, tuh kan?
3: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
0: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis, menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'atsul maqaman mahmudan alladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
4: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
3: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
4: Sama-sama, Ren.
3: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Soalnya HP baru.
5: Oh, no.
6: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Aduh, Sid. Pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk. Rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud. Hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu? Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis. Atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas.
6: Bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Setiap hari aku merasa ketakutan.
7: Anak tidak tahu berterima kasih.
6: Dan kena sasaran papa.
7: Kamu juga.
6: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
8: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar, sore hari ini Anda masih bersama kami di Prosotera di Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi ya. Dan di kesempatan sore hari ini juga ada punya informasi nih untuk Anda semua dari Provinsi Lampung yang menargetkan 5.000 peserta ikuti pelatihan kerja bersertifikat dari BNSP. Nah, untuk Anda semua nih pendengar, pemerintah Provinsi Lampung ini melalui Dinas Tenaga Kerja dan Provinsi Lampung ya, menyiapkan program pelatihan kerja yaitu Tailor Made Training atau TMT sebagai bagian dari stimulus ekonomi semester 2 tahun 2026. Program ini yang berlangsung mulai dari Agustus sampai dengan Desember 2026 menargetkan 3.000 sampai dengan 5.000 peserta untuk mengikuti pelatihan berbasis vokasi sekaligus memperoleh sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Agus Nampitu mengatakan program ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi masyarakat supaya memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Nah, dijelaskan juga jenis pelatihan yang akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekaligus hasil verifikasi terhadap bidang yang memiliki orientasi dari pasar kerja di Provinsi Lampung juga gitu ya. Melalui TMT ini juga, pemerintah Provinsi Lampung berharap semakin banyaknya masyarakat memiliki keterampilan yang diakui secara profesional. Sertifikasi BNSP ini yang diperoleh peserta juga diharapkan dapat menjadi nilai tambah ketika memasuki dunia industri. Kemudian di sisi lain, peserta yang memilih jalur kewirausahaan dapat memanfaatkan keterampilan tersebut untuk membangun usaha secara lebih mandiri.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: sore hari ini, tanggal 25 Agustus 2026, untuk edisi di Lampung sore ini bareng sama Pro 1 RI di Bantar Lampung ya. Nah kali ini pendengar, Ketua DPRD dan Gubernur Lampung itu hari ini meninjau kebakaran hutan di Lampung Timur ya, karena memang titik api di Provinsi Lampung juga kita sedihnya itu banyak juga gitu ya. Dan kita juga berharap nih, semoga ini juga jadi langkah-langkah untuk bisa meredam atau juga memadamkan beberapa titik api yang ada di Provinsi Lampung ya. Jadi Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar bersama dengan Gubernur Rahmat Rizani Jausal meninjau lokasi kebakaran di Desa Braja Harjosari, Kabupaten Lampung Timur. Dan peninjauan ini juga dilakukan dalam memastikan pemadaman api ini berjalan cepat di dekat kawasan Taman Nasional Waikambas ya. Nah, Gubernur juga memantau langsung proses pemadaman serta kondisi keberadaan satwa di kawasan hutan. Pengawasan ketat juga terus dilakukan terhadap kelompok gajah liar serta gajah yang berada di pusat latihan gajah. Gubernur juga menjelaskan kondisi gajah di kawasan konservasi tersebut berada dalam posisi aman dari jangkauan api. Kelompok gajah liar juga terdeteksi berada cukup jauh dari lokasi titik kebakaran. Pemerintah daerah juga bersama dengan seluruh unsur terkait terus melakukan pemantauan ketat di lokasi kejadian. Petugas juga disiagakan untuk bisa menjaga area perbatasan sampai kondisi titik api benar-benar padam secara keseluruhan. Sementara itu, Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar memberikan dukungan penuh terhadap langkah penanganan kebakaran ini. Sinergi seluruh pihak juga sangatlah penting untuk bisa menjaga kelestarian habitat gajah, harimau, dan badak yang ada di hutan-hutan di Provinsi Lampung.
1: Eh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Ayo, udah, saya tunggu.
2: Bentar.
1: Ngapa, Le?
2: Ke kamar bentar.
1: Alamkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Le?
2: Jadi gini, itu
1: ada... ada apa di kamar itu?
2: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
4: Duh, Sid. Pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi? Waktu 24 jam rasanya kurang.
5: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
4: AI? Kecerdasan buatan itu? Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
5: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
4: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
6: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas!

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar RRI Bantar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan juga Bintang Radio tahun 2026 ini. Banyak sekali rangkaian kegiatannya yang bisa Anda ikuti juga. Ada bazar UMKM, terus juga ada seminar UMKM, ada juga donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan juga Bintang Radio tahun 2026. Untuk Anda semua yang memiliki bakat di bidang tarik suara, ikutan segera ya. Adapun pelaksanaan acara akan dilaksanakan dari tanggal 2 September sampai dengan 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Jadi ayo sama-sama datang dan juga ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Dan untuk informasi yang lebih lengkap dan lebih lanjut lagi, jangan lupa follow Instagram kami di @RRI Bandar Lampung.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
1: Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
2: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
1: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
2: Terus, kalau memasang iklan, gimana caranya?
1: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
2: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh, masang iklan di RRI Bandar Lampung.
1: Ya udah, Man. Tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
3: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
4: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
3: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
4: Sama-sama, Ren.
3: Yes, Selly udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Selly? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
5: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
1: Permisi, Kun.
2: Pasti kehilangan motor, kan?
1: Iya nih, Kun. Motor metik warna merah masih baru loh, Kun.
2: Tenang, mau segera ketemu?
1: Iya dong, Kun.
2: Tapi ada syaratnya.
1: Syarat? Syarat apa, Kun?
2: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
1: Dan? Seribet itu, Kun.
3: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Marvel yuk.
1: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
0: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
1: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
0: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
1: Emang sustainable living itu apa sih?
0: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
0: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
0: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pendengar, sore hari ini akan kembali lagi punya informasi untuk Anda semuanya ya. Dan yang pastinya informasi ini kami ambil dari rri.co.id, di mana Anda juga bisa mendapatkan informasi yang paling update ya dari seluruh kawasan Indonesia lewat ujung jari aja gitu ya. Kalau misalnya bingung nih mau dapat informasi dari mana yang kira-kira terpercaya, terus juga bisa dipertanggungjawabkan nih sumbernya, langsung aja cek di rri.co.id atau rri.co.id ya. Nah, kali ini pendengar, Anda punya informasi dari investasi program PLTS 100 GWP ya, capai 1.140 triliun dan ini resmi oleh Presiden ya. Jadi Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 GWP di Gili Manuk, Bali pada hari ini, dan diperkirakan program ini menelan investasi sekitar 73 miliar US dollar atau sekitar 1.140 triliun rupiah. Banyak banget ya. Pada tahap awal ini program tersebut dimulai melalui pembangunan 14 PLTS di sejumlah provinsi. Total kapasitas PLTS ini pada titik awal ini ya mencapai 5,3 gigawatt peak. Dan investasi 1.140 triliun rupiah ini juga mencakup pengembangan program PLTS dengan sejumlah konsep. Pemerintah juga menyiapkan pembangunan pembangkit tenaga surya sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan dari infrastruktur masing-masing wilayah. Pengembangan PLTS 100 gigawatt peak ini menggunakan 3 konsep utama, di antaranya PLTS ground mounted, kemudian juga PLTS atap, dan PLTS terapung. PLTS ground mounted dikembangkan dalam skala besar dengan memanfaatkan lahan terbuka, sementara PLTS stub atau juga atap ini memanfaatkan bagian atas bangunan sebagai lokasi pemasangan panel surya. Dan ada pula PLTS terapung dikembangkan dengan memanfaatkan danau maupun badan air sebagai lokasi pemasangan pembangkit tenaga surya. Ketiga konsep ini juga nantinya menjadi bagian dari pengembangan program PLTS 100 GW peak. Peluncuran program ini menandai dimulainya pengembangan kapasitas energi surya dalam skala besar. Pemerintah juga menargetkan program ini dapat memperkuat pemanfaatan energi terbarukan dalam sistem kelistrikan nasional. Dan pengembangan PLTS ini juga diharapkan ke depan bisa memperluas pemanfaatan energi matahari sebagai sumber listrik. Program ini juga sekaligus menjadi salah satu langkah menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan.
1: Yang kamu ngantuk ya?
2: Enggak.
1: Udah, kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
2: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
2: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
2: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Itu microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik dengan ciri sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara. Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

Mendengar saat ini kami akan ajak Anda untuk mendengarkan Nada Islami dan juga nanti kita akan mendengarkan pengajian Al-Quran serta Azan Maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Lagu Islami pertama yang akan kami sajikan ke ruang dengar Anda dari Gita Gutawa dengan Jalan Lurus.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Pendengar, saat ini mari kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran dengan surat Maryam ayat 41 sampai dengan 49 dibacakan oleh Abdul Minan dan akan dilanjutkan dengan beduk serta azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua anak.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua anak bangsa.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Pendengar, tahukah Anda? Teh berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

Tak berharap lagi dimiliki Raisa, pendengar Rejen lagu Pamungkas untuk pertemuan kita di Lampung sore ini, hari ini ya, edisi Selasa 25 Agustus 2026. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah berpartisipasi bergabung bersama dengan kami di Day Part 3 hari ini ya, dan nanti di malam hari Anda akan ditemani oleh Obi Riano sampai dengan pukul 23 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat ya. Kalau gitu selamat menikmati lagi liburan Anda sebelum besok beraktivitas lagi. Pendengar, Arabiata pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tidak main-main, target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
2: Siap. Mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh OPD yang ada.
0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan korban sipil bertambah di Gaza dan tepi barat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Indonesia harus menjadi negara yang mandiri dalam pemenuhan energi. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini secara resmi,
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GW di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberi target kepada para menteri dan pejabat terkait untuk merampungkan pembangunan PLTS 100 GW dalam waktu 3 tahun ke depan. Indonesia harus menjadi negara mandiri dalam pemenuhan energi. Presiden Prabowo meyakini pengembangan proyek PLTS 100 GW rampung tepat waktu. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya sore tadi.
3: Hari ini adalah hari yang penting. Kita launching listrik dari tenaga surya 100 GW untuk bangsa Indonesia. Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 GW dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
5: Siap.
3: Intinya 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
4: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pembangunan PLTS 100 GW merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Menteri Bahlil mengatakan ada potensi penghematan Rp73,9 triliun rupiah per tahun, penurunan emisi 140 juta karbon, dan membuka lapangan kerja.
6: Bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja.
4: Program PLTS 100 GW juga diproyeksikan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan tersebut mencakup investasi pembangkit, baterai, jaringan, serta penguatan industri solar dalam negeri. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Sementara itu, Bupati Kota Waringin Timur, Halikin Nur, mewajibkan seluruh instansi menyediakan air tandon untuk membantu petugas damkar gabungan dalam memadamkan api. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh OPD yang ada.
5: Polda Kalimantan Tengah mencatat luas lahan yang terbakar mencapai 4.920 hektar berdasarkan 1.739 fire spot yang teridentifikasi dari 22.203 hotspot di wilayah Kalimantan Tengah saat ini. Dari keseluruhan titik panas yang terpantau sebanyak 1.739 titik masuk kategori fire spot atau lokasi yang mengalami kebakaran. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan sebaran kebakaran menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan yang paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Kabupaten Kota Waringin Barat berada setelahnya dengan luas lahan terbakar sekitar 508,5 hektar, sementara Kota Palangkaraya mencatat sekitar 484,20 hektar. Sedangkan Kabupaten Barito Timur menjadi wilayah dengan luasan lahan terbakar paling rendah, yakni 14,7 hektar.
7: Kita melihat penjabaran di masing-masing kabupaten, saat ini Kota Waringin Timur yang memiliki lahan yang paling luas terbakar, itu kurang lebih 1.686 hektar. Disusul dengan Kota Waringin Barat yaitu seluas 508,5 hektar dan Palangkaraya seluas 484,2 hektar. Yang paling rendah ini ada di Barito Timur yaitu seluas 14,7 hektar.
5: Sementara itu kendala pemadaman karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur yakni minimnya pasokan air. Oleh karena itu, Bupati Halikinor menginstruksikan kepada seluruh instansi daerah wajib menyediakan air di dalam tandon untuk membantu petugas damkar gabungan di lapangan memadamkan karhutla di sejumlah titik terutama di Kota Sampit.
2: Untuk menyuplai air terhadap pemadam. Jadi mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap api-api itu tetapi dibantu oleh seluruh OPD yang ada. Ini sudah beberapa hari ini sudah bekerja maksimal. Saya setiap hari memantau langsung. Ya, terima kasih juga semua OPD bergerak.
5: Perkembangan karhutla di Kalimantan Tengah tidak terlepas dari pengaruh fenomena El Nino. Memasuki 2026, Polda Kalimantan Tengah mendapatkan informasi bahwa El Nino berada dalam kategori sangat kuat. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus melakukan upaya untuk mengendalikan pertambahan luas lahan terbakar. Karena sampai hari ini luasan terbakar sebesar 7.634 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan warga di lokasi terdampak. Selengkapnya, Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan.
8: Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan bagi korban gempa Flores, NTT. Bantuan disalurkan di SD Inpres Robo, Desa Ranaka, Manggarai, dan Posko Rumah Jabatan Sekda Manggarai Timur. Khofifa mengatakan bantuan disusun berdasarkan kebutuhan warga dan masukan tenaga kesehatan yang telah melayani korban gempa. Saat di Desa Ranaka, ia mendapatkan informasi stok beras masih perlu ditambah.
9: Iya, kita bawa 7 truk.
10: Wah, 7 truk?
9: Iya, 7 truk, ya.
10: Mungkin bisa diperjelas.
9: Cuma sebagian besar sudah sampai ke Manggarai Timur, termasuk beras yang 12 ton itu. Sama besok pagi akan dibawa ke sini 5 ton sesuai permintaan Pak Kades tentu. Jadi dengan persetujuan Pak Camat dan Pak Wabu.
8: Bupati Manggarai Timur Agas Andreas menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur dan seluruh masyarakat Jawa Timur yang sudah datang dan memberikan bantuan kepada masyarakat Manggarai Timur.
11: Dan kami atas nama masyarakat yang ada di Desa Ranaka seluruhnya dan Kabupaten Manggarai umumnya, ya, mengucapkan terima kasih untuk bingkisan yang diberikan untuk sedikit mengobati masyarakat kami di Desa Ranaka ini.
8: Total bantuan dari Jatim mencapai 65,7 ton senilai lebih dari 3 miliar rupiah berupa beras, makanan, obat-obatan, perlengkapan higien, kebutuhan bayi hingga logistik. Sebanyak 12,8 ton disalurkan di Desa Ranaka dan 52,9 ton untuk posko di Manggarai Timur. Ani Hasana melaporkan.
0: Program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Tuban. Mereka mengaku terbantu dengan adanya program tersebut, terutama dalam memenuhi kebutuhan asupan gizi selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Selengkapnya disampaikan oleh Witra Adila dari RRI Tuban.
10: Program makan bergizi gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo dinilai memiliki dampak yang cukup signifikan bagi para siswa di daerah perdesaan. Salah satu yang merasakan langsung dari manfaat program ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, Sugiharto, mengungkapkan bahwa mayoritas siswa di sekolah ini harus menempuh perjalanan cukup jauh dari rumah, sekitar 10 km dengan kondisi geografis yang didominasi oleh pegunungan kapur. Kondisi tersebut membuat banyak siswa datang ke sekolah tanpa sempat sarapan maupun membawa bekal makanan. Oleh karena itu, kehadiran program MBG dari pemerintah ini sangat membantu meringankan beban ekonomi para siswa maupun wali murid.
12: Mohon izin untuk bisa diketahui bahwa murid-murid kami ini rata-rata jarak dari sekolah itu di atas 10 km. Yang berangkat dari rumah itu rata-rata mereka bersiap itu bakal subuh. Kemudian ketika itu orang tua mereka sudah belum sempat membuatkan sarapan. Nah, sehingga dengan adanya makan bergizi gratis dari pemerintah ini, kami sangat merasakan manfaatnya dan sangat tertolong. Kenapa? Karena anak-anak teringankan beban biayanya. Kenapa?
10: Sementara itu, siswi SMA Negeri 1 Kerek Faizah mengaku sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya program MBG.
13: Program MBG ini sangat bagus sekali karena membantu saya sendiri dan teman-teman yang notabene jarang sarapan di rumah. Jadi adanya MBG membantu kita sarapan di sekolah dengan menu yang bergizi.
10: Dengan adanya program MBG ini, para siswa terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan nutrisi melalui santapan MBG. Selain itu, juga meringankan pengeluaran harian keluarga yang biasanya harus menyisihkan anggaran sekitar Rp10.000 per hari untuk membeli makanan di luar. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
0: Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya regulasi bursa mineral dan komoditas strategis atau BMKS yang mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama Zahrotin Alzana.
14: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif.
15: Komisi 11 DPR RI menyepakati Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil setelah Komisi 11 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sarjito di Gedung Parlemen Senayan Jakarta kemarin. Anggota Komisi 11 DPR RI Marwan C. Asan menilai pembentukan BMKS menjadi program strategis yang dinantikan oleh masyarakat. Ia berharap bursa tersebut mampu mengelola kekayaan mineral Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Marwan meminta aturan dan pengawasan BMKS tidak hanya berorientasi pada aspek administratif. Menurutnya, regulasi harus mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus mencegah praktik manipulasi dalam perdagangan komoditas.
14: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif semata, Pak. Kita sudah terlalu sering mendengar aturan dari OJK nih, misalnya penguatan kredit untuk sektor UMKM. Aturannya bagus, tebalnya segini, sudah didiskusikan berkali-kali, Pak. Tapi kredit untuk UMKM-nya nggak naik-naik. Ini yang saya maksud. Ya, jadi bagaimana aturannya Bapak buat itu bukan hanya bagus secara administratif, tetapi juga bagus secara substantif. Paling tidak bisa menggawangi tiga hal sekaligus, Pak. Pertama, memastikan industri ini tumbuh sehat, transparan dan berkelanjutan.
15: Sementara itu, Sarjito menawarkan pembangunan BMKS dengan mengutamakan arsitektur kepercayaan. Strategi tersebut mencakup penguatan infrastruktur, pasar, pelaku, produk, data, serta regulasi yang terpercaya. Sarjito menilai BMKS tidak harus langsung berukuran besar, tetapi harus mampu membangun kepercayaan sejak transaksi pertama. Bursa tersebut diarahkan untuk meningkatkan posisi Indonesia dari sekedar penerima harga menjadi pemberi pengaruh hingga membentuk harga komoditas.
16: Yang kedua adalah trusted market. Bagaimanapun, orang selalu akan melihat, ini pasarnya kayak apa? Pasarnya transparan, adil, teratur, liquid atau enggak? Kalau pasarnya tidak dalam, tidak berintegritas, pelaku industri, para trader juga tidak mau bermain di pasar yang tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, harus didorong adanya trusted market. Kemudian trusted product. Produk juga sangat penting, jadi produknya harus terstruktur dan tersandar, transparan, dan bermanfaat bagi kepentingan nasional.
15: Penetapan Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas BMKS akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis 27 Agustus 2026 untuk memperoleh persetujuan resmi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Sosial Kabupaten Sragen buka suara perihal perubahan desil masyarakat dengan wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Dinas Sosial menyampaikan masyarakat bisa menyampaikan sanggah atas perubahan desil, terlebih bagi mereka yang benar-benar tidak mampu dan berpotensi kehilangan jejaring sosial seperti bansos. Mulato Isan dari RRI Surakarta melaporkan.
17: Desain itu ada pemeringkatan kesejahteraan desil 1 sampai 10.
18: Wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi berdasarkan tingkat desil dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak warga dengan tingkat penghasilan pas-pasan terkejut saat mengetahui nama mereka tercatat di kategori desil 6 hingga 10 yang dianggap kelompok mampu dan terancam tidak mendapatkan subsidi. Menanggapi kepanikan tersebut, Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sragen Yuniarti menjelaskan bahwa seluruh kebijakan penanganan masalah sosial dari pemerintah pusat maupun daerah memang mengacu pada Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang DTKS. Namun ia tidak menampik adanya kekeliruan data di lapangan seperti inclusion error dan exclusion error. Untuk mengatasi ketidaksesuaian data tersebut, masyarakat yang merasa klasifikasi desilnya tidak tepat seperti pekerja informal atau pengemudi ojek yang terdata di desil atas dapat mengajukan sanggah atau penyesuaian mekanisme dan jalur dan pengajuan sanggah. Masyarakat dapat mengajukan perbaikan data melalui dua pintu utama, yakni melalui desa atau kelurahan dengan menghubungi operator, serta secara mandiri mengunduh dan mengajukan usul sanggah lewat aplikasi cek bansos atau portal Perlinsos.
17: Kalau sanggah itu bagi yang mampu tapi ada di desil rendah, jadi usul sanggah. Nah, usul sanggah itu bisa dilakukan oleh masyarakat melalui pintu masuknya itu operator SIGNG desa kelurahan. Atau bisa dilakukan secara mandiri melalui aplikasi cek bansos atau aplikasi portal Perlinsos. Apa itu? Diharapkan ke depan itu DTSN itu akan semakin valid dengan adanya ground check, ada usulan-usulan.
18: Yuniarti menegaskan bahwa pihak desa maupun dinsos daerah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan atau mengubah status desil secara langsung. Setelah data sanggah di-entry oleh operator desa, usulan akan disahkan oleh pemerintah kabupaten dan diteruskan ke Kementerian Sosial. Selanjutnya, Kemensos dapat menerjunkan tim verifikasi lapangan untuk mencocokkan kondisi real masyarakat menggunakan sekitar 39 hingga 44 indikator penilai. Hasil verifikasi tersebut diolah kembali hingga taraf penetapan desil akhir oleh Badan Pusat Statistik BPS dan Kemensos. Dalam kesempatan yang sama, Staf Dinsos Sragen Heru merinci gambaran sebaran data keluarga berdasarkan desil di Kabupaten Sragen, seperti desil 1 berjumlah 48.454 keluarga.
19: Desil 2 41.723 keluarga. Desil 3 ada 33.335 keluarga. Desil 4 ada 33.414 keluarga. 6 sampai 10 149.437 keluarga.
18: Masyarakat diimbau tidak panik dan segera mendatangi operator SIKSNG atau desa kelurahan atau menggunakan aplikasi resmi pemerintah jika menemukan ketidaksesuaian data pada desil mereka. Dari Sragen, Jawa Tengah, Mulato Isan, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan China. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
20: China International E-commerce Industry Expo 2026 kembali digelar di Jakarta pada 3 hingga 5 September 2026. Pameran ini diharapkan memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia-Tiongkok, sektor perdagangan digital, dan konektivitas industri. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting.

0: inovasi baru dan akses pasar yang lebih luas dan peluang bisnis bagi UMKM Jakarta. Mungkin tujuannya.
1: Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, HIPINDO, Budi Harjo Iduansyah mengapresiasi ajang pameran ini. Menurutnya, penyelenggaraan pameran internasional seperti ini dapat menjadi sarana mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan delegasi dan perusahaan Tiongkok.
2: Saat ini peluang untuk Indonesia market domestik sangat besar. Dari HIPINDO juga sangat sering berbelanja ke luar negeri. Kami mengharapkan dapat salah satunya diproduksi juga di Indonesia sehingga bisa membuat kerjasama Indonesia-China lebih erat, tidak hanya melakukan import, namun juga peluang bisnis matching kerjasama.
1: Diketahui tahun 2026 menjadi momentum penting karena bertepatan dengan 76 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok. Pameran tersebut menghadirkan 4 area utama, yakni pemilihan produk e-commerce. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan penambahan korban sipil di Gaza dan tepi barat. Ini disampaikan pada Senin 24 Agustus 2026 setelah mitra kemanusiaan menginformasikan serangkaian insiden mematikan selama akhir pekan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan serangan udara di Gaza menyebabkan kerusakan pada 3 gudang PBB di Deir al-Balah. Salah satunya bahkan dilaporkan mengalami kerusakan signifikan. Seperti kami lansir dari Xinhua. Kita beralih ke informasi olahraga. KONI Makassar akan segera salurkan anggaran cabang olahraga yang telah melengkapi berkas administrasi pada minggu ini. Laporannya disampaikan Zainal Abidin dari RRI Makassar.
4: Proses penyaluran dana hibah olahraga oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Makassar kepada sejumlah cabang olahraga akan memasuki tahap pencairan. Pencairan akan dilakukan bagi cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh proses administrasi. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Kota Makassar, Dr. Beni Badarup saat dihubungi RRI pada Senin pagi. Beni mengatakan saat ini sudah ada beberapa pengurus cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi untuk pencairan dana hibah. Ia menambahkan, cabang olahraga yang telah melengkapi seluruh berkas dan memenuhi persyaratan akan segera mendapatkan pencairan anggaran dan proses pencairan tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan pada minggu ini.
5: Sampai saat ini sementara proses anggaran TC cabor untuk bulan Juli dan bulan Agustus ketika cabor sudah melengkapi syarat administrasinya. Yang pertama surat permohonan pencairan anggaran di KONI itu sendiri yang ditujukan ke Ketua Umum. Kemudian dilengkapi dengan surat SPTJM-nya, surat pertanggung jawab mutlak cabor masing-masing. Untuk saat ini dari 43 cabur yang telah dimonef baru sekitar 10-an, belum cukup setengah cabur melengkapi administrasi yang dibutuhkan KONI. Maka minggu ini atau besok kami akan melakukan pencairan kepada cabur yang bersangkutan.
4: Sementara itu, Sekretaris Umum Perbasi Kota Makassar Salahuddin mengatakan, dukungan anggaran dari pihak KONI Makassar tersebut menjadi salah satu sarana pendukung untuk semakin mematangkan persiapan dari para atlet dengan cara turut membantu program pemusatan latihan atau TC yang dilaksanakan tim basket Makassar. Ia menambahkan, dengan dukungan anggaran dari pihak KONI nantinya, pihaknya berencana kembali melakukan TC di sejumlah kota di Pulau Jawa dengan melakukan latih tanding bersama tim-tim dari daerah lain.
6: Beberapa workshop kemarin-kemarin ini dukungan KONI itu ke kami itu untuk melakukan TC pemusatan latihan di selain di Makassar juga ada TC yang kita lakukan di Jawa gitu kan Pak. Selama ini keluar kota lah sparring dengan tim-tim misalnya di Jakarta atau Surabaya atau di mana gitu. Itu yang selama ini KONI support ke kami. Tapi harapannya kami bahwa KONI bisa mendukung kami untuk melakukan TC di Pulau Jawa seperti tahun-tahun pelaksanaan Porpor sebelumnya.
4: KONI Kota Makassar berharap agar seluruh cabang olahraga dapat segera menyelesaikan administrasi yang masih menjadi kendala, sehingga penyaluran dana hibah dapat berjalan lancar dan mendukung program pembinaan serta peningkatan prestasi atlet di Kota Makassar. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat, bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin Pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
2: Mister Capreng nih.
1: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
3: Iya lagian. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
1: Wah, apa aja tuh?
3: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
1: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
3: Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
4: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
5: Permisi, Kun.
6: Pasti kehilangan motor, kan?
5: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
6: Tenang, mau segera ketemu?
5: Iya dong, Kun.
6: Tapi ada syaratnya.
5: Syarat? Syarat apa, Kun?
6: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
5: Dan? Seribet itu, Kun.
7: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

0: jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
3: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
4: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
5: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
4: Alah, emang apa pengaruhnya?
5: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
6: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo,
1: oh,
0: udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi atau 354 hari per tahun.

MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Hai Jo, ada apa? Kok kamu bengong aja?
2: Aku lagi bingung nih, Cit.
1: Ada apa lagi sih?
2: Ibuku sakit di kampung, Cit.
1: Ya Allah, sakit apa Jo?
2: Kata adikku dari kemarin gak mau makan.
1: Sudah dibawa ke dokter belum?
2: Katanya sih sudah. Terus dikasih obat juga, tapi tetap saja lah ibu tidak mau makan.
1: Wah, mungkin ibumu kangen barangkali sama kamu.
2: Ya, sepertinya begitu deh, Cit. Tapi gimana ya? Apa saya bisa ngambil cuti kerja apa enggak ya?
1: Cobalah, Jo. Siapa tahu bisa.
2: Tapi kan, Citra, saya ini kan masih baru di sini. Belum juga setahun lah kerja.
1: Ya, coba saja lah, Jo. Sebentar, kamu menghadap sama Bu Yani, oke?
2: Aduh, Citra. Saya disuruh menghadap si Yani. Menghadapi perempuan cerewet itu sepertinya saya gak canggup lah, Cit.
1: Loh, kenapa? Sudahlah, Jo. Untuk sementara, kamu mengalah dulu. Bu Yani itu baik loh.
2: Aduh, Citra. Kalau dia baik, harusnya dia tidak ngomel sama saya setiap hari. Ada-ada saja kesalahan yang dia sebut. Yang kurang rapi lah, kurang ganteng lah, kurang inilah. Padahal aku ini kurang apa gimana coba?
1: Walah, mungkin karena kamu terlalu cakep, Jo. Akhirnya Bu Yani suka salting kalau lihat kamu.
2: Kamu ini Citra. Ada-ada saja. Oh, atau mungkin karena dia belum punya pacar kali ya. Sampai suka ngomel tiap hari kayak gitu.
1: Nah, bisa jadi tuh. Coba nanti kamu tanyain ya.
2: Ah, dasar kamu Citra. Mau aku dipecat ya?
1: Enggak lah.
2: Ah, sudah. Aku kerja dulu ya. Sebentar, kalau udah beres semua baru aku ke ruangannya.
1: Iya, jangan lupa sebelum ke ruangannya kamu harus rapi dulu biar nanti Bu Yani tambah naksir kamu.
3: Awas kamu ya.

0: Pokoknya ibu tidak mau makan.
1: Loh, jangan begitu dong, Bu. Nanti ibu bisa sakit.
0: Ibu tidak sakit, Nak. Ibu hanya ingin jumpa dengan kakakmu.
1: Tapi kan Kak Jody masih kerja, Bu, dan belum bisa pulang kampung.
0: Sudah hampir setahun ini kakakmu kerja. Masa pulang saja tidak boleh? Selama ini hanya bisa video call saja. Ibu maunya ketemu langsung dengan kakakmu, Nak.
1: Iya, Bu. Nanti coba Rudy tanyakan lagi ya.
0: Ibu khawatir dengan kakakmu itu, Rut. Apakah dia sudah makan atau belum di sana? Gak ada yang urus.
1: Ya Allah, Ibu. Jangan khawatir berlebihan begitu dong. Tidak mungkinlah kakak kelaparan, kan dia punya pekerjaan. Kakak sudah bisa menghasilkan uang buat beli makanan, bahkan makanan yang disuka kan. Nah sekarang yang perlu makan itu ibu. Ayolah Bu, makan biar hanya sedikit.
0: Iya, yang penting dalam waktu dekat ibu harus jumpa sama kakakmu ya.
1: Iya Bu.

0: Gak ada. Bahkan aku gak tahu siapa aja yang
1: yeah, mengatakan.
2: Kalian, kalau lagi kerja yang serius dong. Jangan suka ngegosip. Ini bukan kafe, ini kantor. Paham? Ih, so cantik banget sih dia itu.
3: Bukannya kamu bilang Ibu Yani itu baik dan ramah?
2: Gak tahu deh. Mungkin semalam dia kurang tidur kali. Shh, mikirin kamu.
3: Bisa aja kamu. By the way, Bu Yani itu sebenarnya manis juga loh.
2: Apa? Manis dari mana? Jody. Jangan-jangan kamu ini benar-benar udah jatuh cinta ya sama Bu Yani.
3: Kalau iya bang, gak boleh. Kecuali aku suka sama si Bambang. Itu yang gak boleh.
2: Katanya kamu mau izin cuti, jadi tidak.
3: Nah, itu yang mau aku omongin Citra. Kemarin aku belum sempat menghadap Ibu Yani.
2: Ya Ella, tunggu apa lagi? Ya sudah sana cepat, mumpung Ibu Yani ada di ruangannya.
3: Iya, doain aku ya.
4: Jody, ngapain kamu di depan pintu?
3: Saya mau menghadap ibu. Ada yang mau saya bicarakan?
4: Ya sudah, sini masuk.
3: Iya bu. Begini bu, rencana saya mau ajukan cuti.
4: Oh ya? Kenapa? Kamu mau nikah ya?
3: Tidak bu, bukan itu tapi.
4: Hey Jody, kenapa kamu gugup begitu sih? Menikah itu kan kabar baik. Terus?
3: Maksud saya bukan izin cuti untuk menikah, Bu. Tapi ingin menjenguk ibu saya di kampung.
4: Oh, begitu. Kapan rencananya?
3: Kalau bisa secepatnya sih, Bu. Kebetulan tugas dan pekerjaan yang ibu berikan sudah hampir rampung.
4: Baguslah. Pekerjaan minggu ini harus selesai ya. Setelah itu kamu baru boleh cuti.
3: Alhamdulillah.
4: Tapi jangan lupa ya, setelah menyelesaikan administrasi izin cuti, langsung ke bendahara ya, ambil bonusmu.
3: Hah? Serius nih bu?
4: Mau tidak?
3: Iya bu, siap. Sekali lagi terima kasih Bu Yani. Permisi bu, saya kembali ke ruangan dulu. Terima kasih bu.
4: Sama-sama Jody.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Wah, anak ibu, akhirnya kamu datang juga, nak. Ibu kangen sekali, nak.
0: Maafkan Jody ya, Bu. Hampir setahun ini baru bisa menemui ibu. Ibu sehat-sehat, kan?
2: Iya, nak.
1: Tadinya ibu sakit loh, Kak. Tidak mau makan kalau kakak tidak janji mau datang.
0: Ibu. Bukan hanya ibu yang kangen, tapi Jody juga loh, Bu. Oh ya, ini ada oleh-oleh loh buat ibu.
2: Wah, apa ini, nak?
0: Buka aja, Bu.
1: Lah, kok gitu sih, Kak? Masa hanya ibu yang dikasih?
0: Tenang, Dek, tenang. Kamu juga ada kok.
1: Oke, makasih ya, Kak.
2: Memang Rudy ini ya, gak mungkin lah kakakmu tidak memberimu oleh-oleh. Terima kasih ya, nak. Wah, mukena putih ini cantik sekali. Ibu sangat suka.
0: Alhamdulillah. Syukurlah, Bu.
2: Kamu pasti lapar kan, nak? Ayo kita makan. Kebetulan ibu masak makanan kesukaan.
0: Wah, pasti nih. Ikan pindang. Ayo, Dek, kita makan.
1: Yuk, Kak.
3: Demikianlah mini drama persembahan Teater Angkasa RRI Palu dengan judul Pulang Sekilas Haru Tak Terbalas, dengan para pendukung Umi Kalsum Jawas, Joko Nurcahyo Sujari, Kadek Andika, dan Maria Imakulata. Penulis naskah Boodirina Mustika. Teknik rekaman Zukni Gina. Teknik montase Amal Fajrin. Produser Erlin Tarasendo. Penanggung jawab Kepala RRI Palu. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar. Obi Rano kembali menemani Anda di kesempatan malam hari ini dalam segmen Ngopi Lampung atau Ngobrol Inspirasi Lampung untuk edisi hari Selasa 25 Agustus 2026, ya. Dan hari ini mendengar, ya, sudah terhubung bersama narasumber Obi, yaitu ada Bang Rizwan, Sekjen Ikatan Keluarga Pondok Modern Gontor Lampung. Nah, malam hari ini kita akan membicarakan tema mengenai menghidupkan keteladanan Rasul, peran IKPM Lampung dalam kegiatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah masyarakat. Kita sapa dulu Bang Rizwan malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam Bang Rizwan.
1: Waalaikumsalam Allahu wabarakatuh. Selamat malam abangku.
0: Selamat malam. Gimana kabarnya malam hari ini, Bang?
1: Alhamdulillah sehat, bahagia bersama RRI Bandar Lampung.
0: Alhamdulillah. Ya. Oke, oke. Ngobrol sebentar enggak apa-apa ya, Bang, ya?
1: Oke, siap.
0: Siap, ya. Kita mau ngobrolin ini sesuatu yang luar biasa banget nih, Bang. Oke. Nah, mungkin bisa dikasih tahu dulu nih ke pendengar kita, Bang. Apa sih makna Maulid Nabi tahun ini untuk generasi muda sekarang nih, Bang?
1: Baik, izin Abang Da Obiriano.
0: Iya, Bang. Iya, betul, Bang.
1: Bagi anak muda, bagi hari ini Maulid ini adalah kullu maulidin yuladu adalah. Jadi kita harus terlahir kembali. Terlahir kembali dalam ketaatan, dan kita harus mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Mm-hmm. Bagi anak muda hari ini yang mengaku cinta Allah, cinta Rasulullah, tapi tidak ada gerakan hati untuk ikut serta meramaikan masjid sebagai risma, dan juga tidak ingin memeriahkan kehidupan yang ada di masjid dengan berbagai macam kegiatan, yaitu mencintai Rasulullah melalui Al-Quran sebagai risalahnya. Karena Al-Quran itu diciptakan sebagai hudalinnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia, Bangku.
0: Oke, baik.
1: Anak muda hari ini benar mau kalau diajak ke masjid, jangan sampai nanti keranda warna jauh menjemput ke rumah.
0: Harapannya, Bang. Baik, baik Bang Rizwan. Bang Rizwan, nilai keteladanan Rasul apa sih yang paling penting diterapkan oleh IKPM Lampung nih, Bang?
1: Bagaimana, Bang? Izin, Bang.
0: Nilai keteladanan Rasul apa yang paling penting diterapkan oleh IKPM Lampung, Bang?
1: Oke. Saat ini konsentrasi IKPM Lampung ini menyediakan sarana untuk anak muda itu harus kegiatan yang positif. Jangan sampai anak-anak muda hari ini sebagai kader di masa yang akan datang, sesuai dengan slogan negara Indonesia ini untuk menuju generasi emas, kita harus memberantas yaitu judi online, narkoba. Ini adalah konsentrasi yang besar banget. Itulah kontribusi dari IKPM terhadap anak muda hari ini, menyediakan asrama untuk mahasiswa yang ingin kita upgrade skillnya. Gitu, Bang.
0: Oke. Nah, untuk peran IKPM Lampung sendiri dalam menyukseskan dan memaknai kegiatan Maulid Nabi hari ini gimana nih, Bang?
1: Untuk menyukseskan
0: dan memaknai kegiatan Maulid Nabi hari ini, Bang.
1: Oke. Untuk menyukseskan Maulid Nabi ini, kita harus mengkampanyekan bahwa Al-Quran itu harus ada di dalam diri kita. Karena di dalam Al-Quran, lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kita wajib mengikuti Rasulullah, panduan hidup kita. Panduan hidup kita itu Rasulullah sudah tiada. Jadi yang ada hari ini yaitu Al-Quran. Nahya bil-Quran wa nakhtatimu bil-Quran. Kita harus hidup dengan Al-Quran dan harus juga wafat dengan Al-Quran, agar fid dunia hasana fil akhirah hasana, agar di dunia mendapat kebaikan dan di akhirat juga akan mendapatkan kebaikan, Bang.
0: Oke. Nah, ini gimana nih, Bang, kalau ngelihat anak-anak muda sekarang, apa sih tantangannya dalam mengajak generasi muda itu aktif dalam kegiatan keagamaan nih, Bang?
1: Oke. Tantangan hari ini kita masih, kalau melihat presentasinya, bisa dibilang masih 0,0%, Bang.
0: Oke.
1: Yang kita ajak ke acara yang hari ini dipenuhi itu adalah kafe-kafe.
0: Iya.
1: Boleh capek, tapi harus berimbang dengan keadaan masjid yang dia tempati di dia berada.
0: Gitu bang. Oke, baik-baik. Nah, kegiatan apa sih bang yang dapat dilakukan oleh IKPM Lampung nih supaya semangat Maulid Nabi itu berdampak nyata untuk masyarakat?
1: Oke, untuk berdampak banget kepada masyarakat, tentunya kita mengadakan

0: Jadi harus ada stimulusnya kalau mengajak anak muda ini
1: tersedia
0: wifi gratis. Nah, syukur-syukur kita bisa memberikan hadiah-hadiah yang menarik bagi anak-anak muda yang hadir.
1: Baik, Bang Rizwan, apa sih harapan ke depan untuk IKPM Lampung dalam membangun generasi muda yang religius dan peduli nih terhadap masyarakat?
0: Oke, harapannya IKPM Lampung, terutama seluruh alumni Gontor yang ada di Lampung ini, dapat menginspirasi anak muda yang ada di Provinsi Lampung khususnya. Dan alhamdulillah di setiap lembaga-lembaga pendidikan itu biasa di Gontor, Bang, yang bisa memberikan inspirasi yang terbaik, memiliki akhlak yang baik, serta memberikan adanan yang baik kepada masyarakat maupun di lembaga-lembaga pendidikan, Bang.
1: Oke, kalau gitu, terima kasih Bang Rizwan atas waktunya, udah bisa ditelepon malam-malam ya, Bang ya.
0: Oke, siap, Bang.
1: Sama-sama. Oke, kalau gitu, terima kasih Bang Rizwan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, demikian obrolan Nobi bersama Bang Rizwan ya, Sekjen Ikatan Keluarga Pondok Modern atau IKPM Gontor Provinsi Lampung, dengan tema menghidupkan keteladanan Rasul, peran IKPM Lampung dalam kegiatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah masyarakat. Oke, gimana? Ada enggak sih kegiatan-kegiatan di masjid-masjid di daerah sekitaran Anda pendengar di hari ini? Karena kan hari ini hari Maulid Nabi kan. Atau biasanya kalau misalnya enggak hari ini, nanti itu, nanti di akhir-akhir pekan, entar hari Sabtu atau Minggu, itu biasanya nanti rame nih kegiatan-kegiatan yang ada di masjid ya. Ya sudah, kalau gitu pendengar, Robi Riano akan terus menemani Anda sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia bagian barat dengan informasi. Terus juga nanti boleh request nanti jam 9 malam ya, lagu Indonesia, nanti boleh telepon di 269720 atau via WhatsApp di 0817-707-909. Terus bersama kami hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borough Dale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: Lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, Mas. Nggak usah arogan, Mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita di segmen Ruang Rindu ya, segmen kedua di malam hari ini. Untuk kalian yang ingin bergabung bersama kami, boleh telepon di 269720 atau via WhatsApp juga silakan ya. Udah dibuka di 0811 7207909. Oke. Dan seperti biasa kalau malam hari ini Ruang Rindu sudah ada banyak banget, ada banyak banget yang request via WhatsApp, tapi kalau mau telepon juga boleh ya, ditunggu ya di 269720.

Kalau gitu buat yang mau telepon sekali lagi di 269720 atau ke WhatsApp di 0811-7207-909. Oke, menemani malam hari Anda pendengar di hari Selasa 25 Agustus 2026. Gimana tanggal merahnya di hari ini? Apakah luar biasa sekali? Apakah sempat jet lag gitu? Karena kan biasanya gak ada libur gitu kan, hari-hari biasa tuh. Jadi mungkin badannya agak lumayan-lumayan, oh ini hari libur ya? Atau oh hari ini ternyata kerja gitu. Tapi pasti ada juga, ada yang kerja di supermarket, yang kerjanya shift-shiftan, pasti hari ini gak libur ya. Tapi it's okay ya, yang jelas malam hari ini buat yang lagi pada istirahat, Obi akan menemani Anda sampai dengan pukul 23 waktu ini sebagian baru. Udah pada makan belum sih kalau jam segini? Ada yang udah, tapi ada juga pasti yang belum karena ya kesibukan ya kan. Apalagi besok balik lagi beraktivitas seperti biasa gitu kan. Jadi mungkin PR-PR yang memang harus dikerjakan di minggu ini udah mulai dicicil malam hari ini, oke? Okay? Yaudah kalau gitu langsung aja kita ke WhatsApp dari 0812-1904. Mau denger lagunya Mayang Sari, judulnya Kusalah Menilai. Wush, ngeri, ngeri, ngeri, ngeri ya. Terus, halo Bang Obi. Halo, dari 0821-8033. Mau dengerin lagunya Ari Lasso, judulnya Seandainya. Oke, boleh. Nanti diputar lagunya ya. Terus dari 0811-8009. Mau dengerin lagunya Krisdayanti Bang, judulnya Cobalah Untuk Setia. Siap, nanti ya. Saya tampung dulu ya, saya baca-bacain dulu nih. Nanti lagunya pasti saya puter, tapi saya tampung dulu, oke? Okay? Dari 0812-7250, mau denger lagunya Iwan Fals dong, kata dia. Yang judulnya Ku Menanti Seorang Kekasih. Salamnya buat Bang Obi aja, semangat siarannya. Thank you. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari 0853-8033, mau dengerin lagu Indra Lesmana, judulnya Jangan Duakan Cintaku. Yes, yaudah. Kayaknya lagunya semuanya ada ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Sudah 5 yang request, sudah Obi bacain semuanya, oke okay? Dan sepertinya semua lagu ini ada. Jadi nanti langsung saja saya putar di segmen ini, oke okay? Kalau misalnya ada yang mau bergabung bersama kami di malam hari ini, boleh langsung aja ya telepon di 0721-269-720 atau via WhatsApp di 0811-7207-909. Jangan kemana-mana, terus bersama kami hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat websitenya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: adik, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
0: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
0: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
0: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
0: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

0: Nah, harapanku.
1: Yang. Kamu ngantuk ya?
2: Enggak.
1: Udah, kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
2: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
2: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
2: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleyer, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangel Stelsel pada masa tanam paksa.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes, iya. Kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah absen kan jalan. Gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Compreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagian. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua anak.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes, iya. Kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah, absen kan jalan. Gaji, jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud, hari gini masih kerja Rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
0: AI? Kecerdasan buatan itu? Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam beres dalam hitungan menit.
2: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin? Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
3: Saatnya UMKM naik kelas.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: Dulin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleyer, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangan Stelsel pada masa tanam paksa.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: Korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: bantuin Marvel yuk.
1: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
0: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Mah.
1: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
0: Bisa, Mah. Ini kan namanya sustainable living.
1: Emang sustainable living itu apa sih?
0: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
0: Caranya gampang kok, Mah. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
0: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

0: Bangun gak sih?
1: Apa? Bentar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Ada anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borrowdale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes, iya. Kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah, absen kan jalan. Gaji, jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Aduh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas.
6: Wah,

0: así.
1: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

wabarakatuh. Sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 Era di Bandar Lampung mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah program Masatu Radio Republik Indonesia Bandar Lampung. Di udara melalui FM 90,9 MHz dan AM 1035 kHz menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini edisi Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Dari studio kami bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Cermin Kesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Pendengar RRI, di mana saja Anda berada, selanjutnya bersama akan kita dengarkan Murotal Pagi bersama Marian Saputra dengan surat Al-Baqarah dari ayat 185 sampai 186. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ena, masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
4: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
3: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Eh, sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
4: Buat apa?
3: Ayo, biasa lah, mau story gitu lu.
4: Jangan dong.
3: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
4: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
3: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
5: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

Baik, pendengar masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung. Sesaat lagi akan kita dengarkan program Mutiara Pagi seperti biasa, yang juga akan kita dengarkan sesaat lagi pagi hari ini bersama narasumber kita yang juga akan memberikan tausiahnya, yaitu dengan tema Kewajiban Umat Muhammad bersama Ustadz Alif Ma'luf Al-Baduri. Untuk Anda yang juga ingin bergabung bersama kami di line telepon 0721-269720 atau juga di line WhatsApp kita pendengar di 0811-7207-909. Jadi untuk Anda semua yang juga ingin bergabung, ya kita akan dengarkan dulu tausiah berikut ini dalam program Mutiara Pagi.

0: Di tengah cuaca Kota Bandar Lampung yang juga cukup sejuk di pagi hari ini, alhamdulillah kita sudah terhubung bersama narasumber kita yang juga akan memberikan tausiah pagi ini mengenai tema kewajiban umat Muhammad. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Dengan Fira Pak Ustadz pagi hari ini yang juga bertugas ya. Gimana Pak Ustadz kabarnya pagi hari ini, sehat?
1: Baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Baik Pak Ustadz, untuk waktunya pagi hari ini silakan untuk memberikan tausiahnya mengenai tema kewajiban umat Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh umat Muhammad. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu sholihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Wa na'udzu billah min hali ahli nar. Ma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad. Amma ba'du, rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billah. Seperti biasa, mari kita berdoa kepada Allah, bertawassul dengan acara yang mulia ini. Acara yang dibanggakan oleh malaikat. Semoga dengan barokah, kesaktian, kemuliaan acara ini, saya, kita semua, keluarga, anak cucu keturunan kita semua, dijadikan oleh Allah orang-orang yang sukses dunia akhirat, kaya mulia jaya dunia akhirat, mudah dunia akhirat, sehat lama dunia akhirat, hidup mati dalam keadaan iman dan Islam, dan dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga kampung kota negeri kita dijadikan oleh Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kewajiban umat Muhammad, kewajiban umat kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini kan merupakan nikmat dan rahmat dari Allah untuk kita semua. Bahkan bukan hanya untuk kita semua, tetapi untuk seluruh manusia. Kafatan linnas. Bahkan bukan kafatan linnas saja. Nabi Muhammad itu lahir untuk rahmatan lil alamin. Bukan hanya kafatan linnas. Bukan hanya rahmat bagi seluruh manusia, tetapi rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam. Ada manusia, ada malaikat, ada jin, ada binatang, ada hewan, ada ya seluruh makhluk lah, seluruh alam. Jadi tidak hanya kepada kita, tidak hanya kepada manusia. Tapi seluruh alam ini mendapat berkah rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Rahmatnya Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Maka kita wajib berterima kasih. Wajib berterima kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas jasa-jasa besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pahlawan kita saja disanjung-sanjung. Orang yang berjasa kepada kita, kita puji-puji, kita puja-puja. Bagaimana dengan Nabi Muhammad yang membuat kita Islam dari sejak lahir? Kita lahir dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman kepada Allah. Dalam keadaan Islam itu karena perjuangan, jasa besar Nabi Muhammad SAW. Coba bayangkan kalau nggak ada Nabi Muhammad. Nah gitu, jadi Nabi Muhammad ini merupakan nikmat dan rahmat yang diberikan oleh Allah untuk kita semua, untuk seluruh manusia.

bukan cinta biasa, tapi cinta yang full. Full love, love full. Cinta yang apa? Cinta full. Cinta sepenuhnya kepada Nabi. Sepenuhnya cinta, cinta sepenuhnya. Totalitas. Cinta yang totalitas kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Ini masalah akidah, masalah tauhid. Jangan sampai mencintai orang melebihi cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut hukum Islam, satu-satu sayang ibu, dua sayang bapak, tiga sayang adik kakak itu salah menurut hukum Islam. Jadi yang benar itu menurut hukum Islam, bagi orang Islam yang benar itu satu-satu sayang Allah, ya satu sayang Allah, dua sayang Nabi, tiga sayang ibu bapak, ibu. Yang keempat sayang adik kakak, yang kelima sayang orang. Itu harusnya. Kalau tidak, maka bisa merusak iman. Bisa merusak iman atau bisa tidak sempurna iman kita. Jika kita menduakan Allah, jika kita menduakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum, ini sabda Nabi, hadis Bukhari Muslim, ini hadis sahih. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. La yu'minu ahadukum. Kamu tidak beriman. Kata Nabi, sabda Nabi, la yu'minu ahadukum. Kamu tidak beriman. Maksudnya gimana tidak beriman? Bisa jadi murtad. Bisa jadi cuman tidak sempurna imannya. Sampai, ya, kamu tidak beriman sampai kamu lebih mencintai Nabi daripada dirimu sendiri. Kamu sampai kamu lebih mencintai Nabi daripada cintamu kepada dirimu sendiri. Lebih mencintai Nabi daripada cintamu kepada anak dan orang tua. Lebih mencintai Nabi daripada wanasya jemain, seluruh manusia. Ini tauhid. Tauhid Muhammadur Rasul. Rasulullah. Tauhid itu kan ada dua, ada la ilaha illallah, ada Muhammadur Rasulullah. Tidak beriman, kamu tidak beriman sebelum kamu lebih mencintai Nabi dari dirimu sendiri, dari anakmu, dari orang tuamu, dari bapak ibumu, dan dari seluruh manusia, dari istrimu, dan dari seluruh manusia. Ini akidah, ini tauhid. Maka kita harus cinta Nabi secara totalitas. Kalau ditanya lebih cinta Nabi apa istri, jawabannya harus wajib lebih cinta Nabi. Lebih cinta Nabi atau bapak ibu, lebih cinta Nabi. Yang benar, lebih cinta Nabi. Lebih cinta Nabi apa lebih cinta diri sendiri, lebih cinta Nabi. Kita korbankan jiwa raga untuk Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib mengorbankan jiwa raga keluarga untuk Allah dan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah Nabi. Hadis yang kedua, la yu'minu ahadukum. Kamu tidak beriman hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaikum, ahabba ilaihi mimma siwakum. Kamu tidak beriman sampai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulullah, Nabi Muhammad, lebih kamu cintai dari segalanya. Kamu tidak beriman sampai kamu

0: lebih mencintai Allah, lebih mencintai Nabi Muhammad daripada segalanya. Tidak ada duanya. Allah tidak ada duanya, Nabi Muhammad tidak ada duanya. Harus nomor satu, harus nomor dua. Allah nomor satu, Nabi nomor dua. Yang lain 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini yang pertama. Cinta Nabi. Bahkan diancam oleh Allah dalam Quran Surat Taubat. Jika kamu lebih mencintai bapak ibumu, lebih mencintai anak-anakmu, lebih mencintai keluargamu, lebih mencintai saudaramu, lebih mencintai hartamu, lebih mencintai rumahmu, lebih mencintai bisnismu, lebih mencintai jabatanmu daripada Allah dan Rasulullah, fatarabbasu hatta yati Allahu bi amrih. Maka tunggulah tanggal mainnya, maka tunggulah giliran siksa, mendapatkan giliran mendapat siksa azab dari Allah Subhanahu wa taala, diancam oleh Allah. Diancam oleh Allah dalam Quran Surat Taubat. Orang yang lebih mencintai makhluk, lebih mencintai manusia, lebih mencintai orang tua, lebih mencintai anak daripada Allah, daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, percaya Nabi, percaya penuh kepada Nabi, percaya secara totalitas, percaya secara totalitas kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Percaya kepada Nabi. Percaya, beriman maksudnya. Percaya itu artinya iman. Maka rukun iman itu ada 6 ya. Yang pertama beriman, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat Allah, percaya kepada nabi-nabi Allah. Nah, itu kan? Percaya kepada nabi ada dalam rukun iman. Percaya kepada kitab-kitab Allah. Percaya kepada hari kiamat, percaya kepada takdir-takdir Allah. Wajib. Tidak percaya Nabi, murtad. Kafir. Tidak percaya Nabi Muhammad, murtad. Tidak percaya Nabi Muhammad, kafir. Jelas itu. Enggak perlu banyak dalil lagi. Itu yang kedua. Untuk mempersingkat waktu, yang ketiga, ikut Nabi. Menerima hukum Nabi, menerima apa, ikut hukum Nabi, ikut keputusan Nabi, ikut ketetapan Nabi, ikut prosedur Nabi, ikut ajaran Nabi. Tidak ada keraguan, tidak ada keberatan mengikuti hukum Nabi, mengikuti sunnah Nabi, mengikuti prosedur Nabi, mengikuti budaya Nabi. Tidak ada keberatan, tidak ada keraguan, pasrah penuh. Wayusallimu taslima, pasrah penuh kepada ketetapan, keputusan, hukum, sunnah, prosedur, budaya Nabi Muhammad SAW, titik. Itu ketiga, minimal tiga kewajiban kita sebagai umat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad SAW. Wajib cinta Nabi secara totalitas, wajib percaya Nabi secara totalitas, wajib ikut Nabi secara totalitas. Itu Pak Firah.
1: Ya, baik Pak Ustaz.
0: Silakan.
1: Iya, baik Pak Ustaz. Tampaknya sudah ada yang bergabung dalam WhatsApp kita di 0811-7207-909. Kita bacakan dulu ya Pak Ustaz ya, untuk yang pertama kali ini dari Mbak Siti Nurholis. Iya, mau izin bertanya Pak Ustaz. Kalau seseorang terlanjur melanggar kewajiban atau melakukan dosa, Pak Ustadz, apakah masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri dan bagaimana cara taubat yang benar? Ya, demikian Pak Ustadz dari Siti Nurholis.
0: Iyalah, kalau berdosa, jangankan cuma berdosa, banyak dosa pun masih banyak, bukan ada kesempatan, banyak kesempatan. Banyak kesempatan untuk bertaubat. Karena Nabi berpesan, idza amilta sayyi'atan fa'mal hasanatan tamhuha. Kalau kamu berdosa, ya tinggal tutup dengan kebaikan. Kalau kamu melakukan keburukan, maka segera tutup dengan kebaikan, segera tambal dengan kebaikan. Jadi bukan apakah ada kesempatan untuk bertaubat, untuk berubah? Bukan ada, banyak. Banyak. Sampai ini batasnya itu. Sampai sakaratul maut. Batasnya. Kalau sudah sakaratul maut, enggak ada tobat lagi, sudah terlambat. atau sampai matahari terbit dari barat, sampai kiamat maksudnya. Kalau belum mati masih banyak, bukan ada ya, masih banyak kesempatan. Bagaimana cara tobatnya? Ya gampang. Tinggal ikuti saran-saran agama. Saran agama ya, agama Islam. Ikuti saran agama Islam. Ikuti syarat rukun Islam. Gampang. Kalau dosa kecil, kita hapus dengan wudhu, sedekah, sholat, ke masjid, ikut pengajian. Ini bisa menghapus dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar, istighfar. Istighfar ya Allah, ngomong sama Allah ya Allah, taubat ya Allah. Maka Allah mengajarkan dalam Quran, waqalu sami'na wa ta'na. Katakan, ini prinsipnya ya. Sami'na wa ta'na. Kami mendengar, kami taat. Kami mendengar, kami taat. Tapi kalau enggak mampu melakukan, masih melakukan dosa, gufronaka. Kan ayatnya lanjut, gufronaka. Bukan sami'na wa ta'na saja, gufronaka. Rabbana. Gufronaka, Rabbana. Mohon ampun, ya Allah Tuhan kami. Tinggal mohon ampun sama Allah. Kalau dosanya berhubungan dengan manusia, tinggal minta maaf kepada orang yang bersangkutan tersebut. Itu caranya. Jadi kalau kepada Allah, tinggal istighfar. Berbuat baik. Ya, berzikir, ikut ngajian, ke masjid, itikaf di masjid. Pokoknya berbuat baik, sedekah. Bantu orang, itu salah apa termasuk sesuatu perkara yang bisa menghapus dosa. Kalau dosa kepada hak asasi manusia, ya harus minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Itu cara tobatnya. Kalau ditanya ada kesempatan nggak untuk berubah, untuk bertobat, bukan ada, banyak kesempatan untuk bertobat kepada Allah. Dengan cara apa? Ya berbuat baik. Gitu. Minta ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah. Kalau berhubungan dengan hak asasi manusia, minta maaf kepada yang bersangkutan. Paham, Mbak?
1: Iya, baik. Ya, baik Pak Ustadz. Mudah-mudahan ya kita semua benar-benar dijauhkan dari dosa besar dan seraya selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berwudu tadi yang Pak Ustadz bilang setelah melakukan kesalahannya. Baik Pak Ustadz, ini sudah ada yang bergabung lagi. Ini dari Mbak, siapa nih yang ini dulu kali ya kita akan bacakan nih. Ada Mbak Marlina, Pak Ustadz di Pesawaran. Mbak Marlina bertanya seperti ini. Saat ini saya menjaga jarak dengan saudara ipar untuk menghindari hal gibah, Pak Ustadz. Apakah itu termasuk memutus silaturahmi? Karena saya menghindar ipar saya itu selalu pamer hartanya. Nah, seperti itu. Baik, dari Mbak Marlina, Pak Ustadz, silakan.
0: Mbak Marlina, yang membaca Mbak Pira.
1: Iya.
0: Nah, jadi, gibah itu kan dosa besar, ya. Tapi ada gibah yang boleh, itu. Ada gibah yang boleh. Bukan gibah ya. Apa namanya tadi? Hujron. Hujron itu artinya menghindar. Tidak menyapa. Tidak berjumpa. Itu hujron. Hujron itu dilarang. Tidak boleh. Lebih dari 3 hari tidak boleh. Kecuali. Ada kecuali. Yaitu untuk menghindar dosa. Boleh. Kita tidak mau berkumpul dengan saudara, ke orang, saudara, keluarga, karena menghindar dosa. Itu wajib, boleh gitu. Bukan termasuk hujron. Hujron yang haram, bukan termasuk hujron yang dilarang. Itu boleh. Jadi malah dianjurkan. Orang yang terbaik adalah orang yang menghindari, menjauh dari manusia, karena takut nambah dosa. Gitu. Jadi termasuk amal terbaik adalah menghindar dari berjumpa orang, menghindar menjauhi orang karena takut nambah dosa. Gitu. Dosa dari orang itu atau dosa dari kita sendiri. kalau jumpa umpamanya ya, nambah dosa, dosa dari orang atau kita yang berbuat dosa, orang yang berbuat dosa di hadapan kita atau kita berbuat dosa di hadapan orang, itu harus kita tidak boleh berkumpul, tidak boleh berjumpa, kita wajib menjauhi, ya dengan syarat ya, dengan catatan ya, harus menjauhi orang jika hanya akan menimbulkan dosa. Yang kedua, wajib menjauhi orang jika hanya menambah dosa. Itu harus. Wahjuruhum hajron jamila. Ini perintah Quran. Wahjuruhum hajron jamila. Tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Wahjuruhum, tinggalkan mereka hajron jamila dengan cara yang baik. Itu. Oke, Mbak Fira.
1: Oke, baik Pak Ustadz, tidak terasa ya. Sebelum kita menutup perjumpaan kita di pagi hari ini, ada satu WhatsApp lagi Pak Ustadz, kita masih ada waktu untuk bisa menjawab pertanyaan yang satu ini Pak Ustadz ya. Ada Mas Denny Pak Ustadz, Mas Denny ada di WH Lim. Nih, pertanyaannya seperti ini, kalau seseorang sudah mampu secara ekonomi, apakah zakat itu masih kewajiban yang gak boleh ditinggalkan Pak Ustadz? Apa akibatnya kalau seorang sengaja tidak membayar zakat? Ini mungkin ada maksud zakat penghasilan ya Pak Ustadz ya? Ya,
0: ini enggak ngerti juga zakat apa. Zakat ada bukan zakat apa penghasilan ini? Tidak ada zakat penghasilan.
1: Iya. Iya, adanya.
0: Tidak ada.
1: Iya.
0: Zakat itu ada zakat diri, zakat fitrah, zakat diri, zakat jiwa, ada zakat harta gitu. Bukan penghasilan.
1: Iya.
0: Tidak ada zakat penghasilan.
1: Kalau penghasilan ini gaji pajak ya. Iya, baik.
0: Iya. Yang ada itu penghasilan bumi, penghasilan dagang, penghasilan tambang, itu wajib zakat. Jadi kalau zakat mal, zakat harta itu, ya kalau nyampe batas nisab, wajib. Wajib. Nisabnya itu kita ukur ke emas. Emas itu nyampe nisab, nisabnya emas itu kurang lebih lah. Minimal 80 gram ukurannya. Jadi kalau uang, nilai uangnya harus nyampe 80 gram. Itu ada tepatnya 85 gram, tapi 80 udah masuk. Jadi kalau sudah nyampe batas nisab wajib zakat. Kalau zakat harta, bukan penghasilan ya. Kalau profesi enggak ada zakat profesi, enggak ada kita. Enggak ada, yang ada itu zakat hasil pertanian. Itu pun kalau bahan pokok, ada zakat tambang, ada zakat hewan. Unta, sapi, kambing. Sapi, kambing gak ada kayaknya. Oh iya, kambing. Ada, kambing masuk. Ayam yang gak masuk. Zakat profesi gak ada, zakat gaji gak ada. Tapi kalau ditabung, baru ada zakat gitu. Jadi kalau udah nyampe satu nisab, hartanya wajib. Wajib zakat. Kalau jiwa, setiap Idul Fitri wajib zakat kalau mampu. Kalau gak mampu, ya terima zakat. Jangan bayar zakat kalau nggak mampu. Jadi dosa, dosa besar. Dosa besar kalau nggak bayar zakat. Karena zakat itu adalah, bayar zakat itu adalah rukun Islam. Ya kalau nggak mau bayar zakat, ya ya rukun Islamnya kurang jadinya. Rukun Islamnya kurang.
1: Ya.
0: Walaupun tidak murtad, tapi munafik gitu jadinya.
1: Ya.
0: Itu Pak Fira.
1: Baik. Jadi penghasilan tertentu ya, yang juga diwajibkan bukan profesi.
0: Iya.
1: Yang kita
0: kalau
1: dapatkan
0: profesi nggak ada gaji Pak Fira, nggak ada di zakat itu. Itu bohong itu orang itu.
1: Tapi Fira mau nanya nih Pak, kalau misalnya dapat rapelan nih seorang pegawai gitu ya, 5 bulan atau 10 bulan yang mungkin mencapai 2 digit, apakah itu nanti akan menjadi zakat juga Pak Ustadz?
0: Walaupun Fira dapat gaji 10 digit
1: 10 digit
0: gak ada
1: banyak
0: zakatnya.
1: Ya? Iya.
0: Enggak ada, karena ada aturannya zakat itu.
1: Baik.
0: Yang ada itu uangnya nanti kalau ditabung.
1: Iya.
0: Ya kalau Fira dapat gaji nih 10 digit, 12 digit.
1: Banyak ya Pak Ustaz maunya.
0: Gajinya enggak wajib zakat gajinya. Tapi kalau uang itu ditabung selama 1 tahun tidak berkurang dari 80 gram emas seharga terbenar, wajib dibayarkan zakat itulah.
1: Okay.
0: Tabungan uang yang wajib.
1: Iya. Yeah.
2: Kalau gaji yang enggak lah, kan enggak ada batas gaji itu nisabnya pekerja itu.
1: Oke.
2: Tidak ada di kitab-kitab itu, enggak ada. Itu bikin-bikinan itu.
1: Iya.
2: Profesi itu enggak ada. Ya, memang enggak ada, jangan buat-buat lah. Tapi kalau uangnya ditabung, kan pasti ditabung lah sama Pak Pira gajinya. Masa 12 gigi dimakan langsung? Nah, pasti ditabung kan?
1: Iya. Yeah.
2: Kalau ditabung, minimal setahun, satu tahun, wajib setahun. Gitu.
1: Oke, baik.
2: Atau diperdagangkan modal dagang, wajib zakat. Tapi setiap tahun. Gitu, hitungannya setiap tahun. Jadi syaratnya balagho nisaban, nyampai satu nisab. Yang kedua, yahulu haulan, berputar selama satu tahun. Kalau profesi, gaji enggak ada memang. Nah, kalau gaji itu ditabung, dibeliin emas, ya wajib emasnya, bukan gajinya yang wajib. Gitu.
1: Oke, baik. Ya. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Semoga ini teman-teman atau juga pendengar RRI yang juga mendengarkan siaran kita di pagi hari ini akan menambah ilmu dan juga wawasan ya. Hal-hal yang juga tidak ketahui ini menjadi paham gitu apa yang juga Pak Ustadz sampaikan. Terima kasih Pak Ustadz atas penyampaian materi pagi ini mengenai kewajiban umat Muhammad. Semoga apa yang Pak Ustadz sampaikan juga sangat bermanfaat untuk kita semua dan juga menambah pahala bagi kita semua yang juga mendengarkan. Dan silakan Pak Ustadz untuk menyampaikan kesimpulan mengenai tema kewajiban umat Muhammad. Silakan Pak Ustadz.
2: Mbak Pira nggak mau lagi sama saya maksudnya.
1: Masya Allah, kita sudah mau closing, Pak Ustadz sudah mau berita ya.
2: Closing.
1: Iya, nanti di lain kesempatan kita akan membahas hal yang lebih menarik ya Pak Ustadz ya.
2: Iya lah pasti. Lebih menarik dan nggak bosan.
1: Iya. Baik. Benar, silakan.
2: Kita umat Muhammad bukan hanya yang Muslim, umat Muhammad itu. Semua yang hidup setelah Nabi Muhammad itu semuanya umat Muhammad. Punya kewajiban, satu, cinta Nabi Muhammad secara totalitas. Yang kedua, percaya Nabi Muhammad secara totalitas. Yang ketiga, ikut Nabi Muhammad secara totalitas. Titik. Semoga kita semua tambah cerdas, berkelas, berkualitas, bijaksana, sukses dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas penyampaiannya. Dan selanjutnya pendengar, kita akan jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat akan menyampaikan berita daerah Lampung pagi. Tetaplah bersama kami di RRI Program 1, Kanal Informasi dan juga Inspirasi.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
1: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan Mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
2: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
1: Jadi, gimana dong?
2: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu.
1: Oh, begitu.
2: Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi...

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi pasien tuberkulosis diberikan akses bantuan stimulus rumah untuk bisa diakses masyarakat atau pasien tuberkulosis.
2: Untuk memperingati maulid ataupun menyambut tentang perayaan maulid baginda agung Nabi Besar Muhammad SAW, karena memang ini adalah satu bentuk syukur kita.
0: Selamat pagi pendengar. Berita daerah Lampung pagi hari ini edisi Rabu tanggal 26 Agustus 2026 dengan topik berita. Pemerintah pusat mengalokasikan 11.000 unit bantuan stimulan perumahan swadaya atau juga PSPS. Bantuan itu akan diintegrasikan dengan program percepatan penanggulangan tuberkulosis atau juga TBC. Topik tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini. Di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Wekanan. Selengkapnya dibacakan oleh Novita Vira. Gerakan tanam padi serempak yang juga digelar di Desa Mumbang Jaya, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, menjadi bagian dari upaya memperkuat produksi padi dan juga ketahanan pangan nasional. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
3: Gerakan tanam padi serempak digelar di Desa Mumbang Jaya, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, sebagai bagian dari upaya memperkuat produksi padi dan ketahanan pangan nasional. Kegiatan tersebut diikuti oleh puluhan penyuluh pertanian Lampung Timur serta terhubung dengan gerakan tanam serempak di berbagai daerah. Gerakan tanam kali ini menyasar lahan optimalisasi atau oplah serta lahan cetak sawah rakyat yang telah siap ditanami. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian atau BPPSDMP Ida Widi Arsanti mengatakan Lampung Timur memiliki potensi besar dalam pengembangan pertanian padi. Menurutnya, potensi tersebut didukung berbagai program pemerintah, termasuk oplah, cetak sawah, brigade pangan, serta penggunaan alat dan mesin pertanian modern. Ida mengatakan pemerintah menargetkan gerakan tanam serempak kali ini mencakup 50 ribu hektar lahan oplah dan cetak sawah rakyat di berbagai daerah. Keterlibatan anak muda dalam brigade pangan juga dinilai penting untuk menjaga regenerasi petani.
4: Kita bersama-sama melaksanakan gerakan tanam serempak kembali, ini yang ke-12 kali ya, di mana saat ini berpusat di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Namun tentu saja kita online bersama-sama di seluruh Indonesia, dan pada kesempatan hari ini tentu saja kita ingin mencapai target 50 ribu hektar untuk lahan-lahan oplah, baik itu oplah 2024, 2025, dan kemudian juga lahan-lahan cetak sawah rakyat yang memang sudah dibuka dan kemudian siap untuk ditanami. Di beberapa lokasi cetak sawah rakyat saat ini bahkan sudah ada yang panen, dan kemudian sudah ada yang dilakukan pertanaman untuk kedua kalinya.
3: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur, Rustam Effendi mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen menjaga lahan pertanian agar tetap produktif dan mencegah alih fungsi lahan. Lampung Timur memiliki luas baku sawah lebih dari 53 ribu hektar dan berkontribusi sekitar 16% terhadap produksi padi di Provinsi Lampung.
5: Karena Lampung Timur, bagaimana kita ketahui, adalah penyumbang nomor 2 dari pertanian, berkhususnya padi, dan kita dalam musim panen pun kita nomor 2 ke Lampung. Jadi kita telah mencapai pemberikan 17% dari stok padi di Lampung dari Lampung Timur.
3: Pemerintah berharap dukungan program teknologi pertanian serta perlindungan lahan dapat menjaga produktivitas padi Lampung Timur. Upaya tersebut sekaligus memperkuat posisi daerah sebagai salah satu penyangga pangan di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Pemerintah pusat mengalokasikan 11.000 unit bantuan stimulan perumahan swadaya atau juga PSPS. Bantuan itu diintegrasikan dengan program percepatan penanggulangan tuberkulosis atau TBC. Berikut laporan Iwan Wijaya selengkapnya.
6: Bantuan PSPS dari Kementerian.
7: Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengatakan, Pemprov Lampung berkomitmen menurunkan angka tuberkulosis atau TBC di Provinsi Lampung. Menurut Jihan, salah satu upaya menurunkan angka TBC, pasien diberikan bantuan stimulus berupa BSPS dari pemerintah pusat. Sebab Jihan menjelaskan, rumah dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang baik dapat mengurangi risiko penularan penyakit, terutama di lingkungan keluarga pasien. Dia memastikan, Provinsi Lampung mendapatkan alokasi sebanyak 11.000 unit BSPS yang akan diintegrasikan dengan program percepatan penanggulangan TBC. Jihan berharap program tersebut dapat membantu menekan angka penularan TBC melalui perbaikan kualitas hunian masyarakat.
1: Update progres dari integrasi bantuan BSPS dari kementerian untuk pasien tuberkulosis. Jadi pasien tuberkulosis diberikan akses bantuan stimulus rumah untuk bisa diakses masyarakat atau pasien tuberkulosis, biar biasanya tuberkulosis itu ditularkan karena akses udara yang tidak baik dan lain sebagainya. Tentunya sehingga dengan BSPS ini diharapkan bisa menjadi bagian faktor yang mengurai masalah tuberkulosis. Yang disiapkan 11.000 BSPS untuk Provinsi Lampung. Jadi nanti menyesuaikan aja pasien yang memang sesuai kriteria, dalam artinya desil dan lain sebagainya, kriteria yang ditentukan oleh kementerian bisa mengakses.
7: Jihan Nurlela menambahkan, penuntasan TBC merupakan salah satu dari 8 program hasil terbaik cepat pemerintah pusat dengan target reduksi kasus hingga 50% dalam 5 tahun ke depan. Oleh karena itu, Pemprov Lampung mengintegrasikan sektor kesehatan dengan sektor perumahan melalui program BSPS tahun anggaran 2026. Upaya menurunkan angka TBC di Provinsi Lampung sendiri ditandai dengan peluncuran Rencana Aksi Daerah atau RAD Penanggulangan TBC 2025-2030. Jihan menyebut secara nasional, kerugian ekonomi akibat TBC jika tidak tertangani hingga 2030 mendatang bisa mencapai 7.000 triliun rupiah. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menerima bantuan Corporate Social Responsibility dari Bank Lampung sebesar 900 juta rupiah. Bantuan itu difokuskan untuk mendukung penanganan sampah serta pembangunan juga perbaikan sejumlah fasilitas publik di daerah Lampung Tengah. Berikut laporan Robi Yudhistika.
8: Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menerima 4 unit kontainer sampah bantuan CSR dari Bank Lampung. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Direktur Bisnis Bank Lampung dan diterima langsung oleh PLT Bupati Lampung Tengah Iko Mangkoheri. Total CSR yang disalurkan senilai 900 juta rupiah, diantaranya berupa 4 unit kontainer sampah, paving block untuk Masjid Istiqlal, serta pembangunan kebun edukasi. Seluruh bantuan tersebut dikelola melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten setempat. PLT Bupati Lampung Tengah Iko Mangkoheri mengatakan, mengapresiasi kepada Bank Lampung atas dukungan untuk pembangunan di wilayah Kabupaten Provinsi Lampung.
9: Karena CSR Bank Lampung ini memang ada bukan hanya kontainer sampah, ada juga membantu di bidang bantu untuk paving masjid ya, masjid di Kabupaten Lampung Tengah, yaitu Masjid Istiqlal ya, dan juga untuk bantuan daripada PON ya, edukasi, greenhouse ya, dan total semua kita CSR Bank Lampung ini sebesar 600 juta.
8: Ditambahkannya, masyarakat dapat terus mempercayakan berbagai aktivitas transaksi keuangan kepada Bank Lampung sebagai bagian dari penguatan sinergi antar masyarakat, perbankan, dan pemerintah daerah. Robi Destika, RRI Bandar Lampung, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim gabungan terus mempercepat pemadaman kebakaran lahan di kawasan Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur. Berikut laporan selengkapnya.
10: Hari ini kita melanjutkan terus proses pemadaman api.
11: Upaya pemadaman kebakaran lahan di kawasan Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur terus dilakukan tim gabungan. Pangdam 21 Raden Inten Mayjen TNI Kristo Mesianturi kemarin mengatakan, proses pemadaman difokuskan pada titik-titik yang masih berpotensi menjadi bara dan memicu kebakaran kembali. Kristo Mesianturi menjelaskan, tim terlebih dahulu melakukan surveillance atau pengamatan untuk mendeteksi titik panas yang berpotensi menjadi sumber api baru. Setelah titik-titik rawan teridentifikasi, tim Alfa dikerahkan ke lokasi yang sulit dijangkau personil melalui jalur darat. Pengerahan tersebut dilakukan menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI. Menurut Kristome, pengerahan personil ke lokasi yang sulit dijangkau diharapkan dapat mempercepat proses pemadaman hingga tidak ada lagi titik api yang berpotensi berkembang menjadi kebakaran. Menurut dia, percepatan pemadaman penting dilakukan bukan hanya untuk mencegah meluasnya kebakaran, tetapi juga melindungi satwa yang berada di kawasan konservasi tersebut.
10: Hari ini kita melanjutkan terus proses pemadaman api yang masih memungkinkan terjadi kebakaran. Tadi sudah kita adakan surveillance dulu, pengamatan menggunakan thermal, di mana kira-kira titik api yang masih mungkin menjadi bara dan menimbulkan kebakaran. Nah, kemudian tadi kita terjunkan tim Alfa sesuai dengan instruksi dari Bapak Presiden dan Panglima TNI
12: mereka kita terjunkan di tempat-tempat yang susah dijangkau, ke tempat-tempat yang masih memiliki.
11: Selain pemadaman, tim juga mendorong masyarakat ikut menjaga kawasan TNWK dari potensi kebakaran. Kristome mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu munculnya api. Ia mengingatkan masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan maupun menyalakan api di sekitar kawasan yang dapat memicu kebakaran. Terkait dugaan adanya pembakaran secara ilegal, Kristome mengatakan belum ada indikasi yang mengarah pada dugaan tersebut. Ia menyebut sebagian besar lahan yang terdampak merupakan kawasan alang-alang yang mudah terbakar dalam kondisi kering. Agung Ghazali melaporkan. Orkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diharapkan dapat menjadi momentum bagi masyarakat untuk memperkuat kepedulian dan juga kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai keteladanan Nabi dinilai tetap relevan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat di tengah berbagai perubahan saat ini. Berikut laporan Nuriyah Novasari.
13: Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali menjadi bagian dari kegiatan keagamaan masyarakat di wilayah Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung. Momentum tersebut dimanfaatkan untuk mengingat kembali keteladanan Rasulullah sekaligus mempererat hubungan antar warga. Ustadz Ahmad Andri mengatakan, Maulid Nabi merupakan salah satu bentuk rasa syukur umat Islam atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurutnya, Rasulullah diutus sebagai teladan dan membawa rahmat serta kasih sayang bagi seluruh alam. Nilai tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat melalui sikap santun, kepedulian, dan kemauan untuk membantu sesama. Karena itu, makna Maulid Nabi diharapkan tidak berhenti pada kegiatan peringatan, namun dilanjutkan melalui perilaku sehari-hari.
14: Perlu kita ketahui bahwasannya kata maulid ataupun maulud dari substansi suku kata ataupun esensi dari pengambilan suku kata itu kan berasal dari kata walada yuladu walidun. Jadi ketika kita menisbatkan dengan membahasakan maulid berarti satu sosok yang tentang perjalanan waktu dan tempat kejadian dilahirkannya. Kalau maulud itu tentang sosok siapa yang dilahirkannya. Kenapa keberadaan kita harus begitu antusias untuk memperingati maulid ataupun menyambut tentang perayaan maulid baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena memang ini adalah satu bentuk syukur kita.
13: Ustadz Ahmad Andri berharap semangat memperingati maulid Nabi terus dijaga dan menjadi motivasi bagi umat untuk memperbaiki diri. Ia juga menekankan pentingnya menerapkan keteladanan Nabi dalam kehidupan bermasyarakat, terutama dengan meningkatkan kepedulian, sikap santun, dan semangat saling membantu. Sementara itu, Alam warga Tanjung Karang Pusat mengatakan peringatan Maulid Nabi menjadi kesempatan untuk mempererat silaturahmi dan memperkuat kebersamaan masyarakat. Menurutnya, nilai keteladanan Rasulullah dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
15: Saya sih berharap ya Mbak, semangat peringatan Maulid Nabi ini bisa dijaga terus dan bisa jadi motivasi untuk ini ya, untuk benerin diri kita sendiri gitu. Terutama untuk hidup dalam bermasyarakat agar kita tuh lebih peduli, santun, nah saling tolong-menolong juga.
13: Alam berharap peringatan Maulid Nabi tidak hanya menjadi kegiatan seremonial. Nilai-nilai yang diajarkan Rasulullah diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih peduli dan saling membantu di lingkungan sekitar. Peringatan Maulid Nabi diharapkan dapat terus memberikan dampak dalam kehidupan masyarakat. Dari Bandar Lampung, Nuriyah Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi wujud nyata kecintaan umat di dalam hati sanubari kepada junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam peringatan Maulid Nabi yang diselenggarakan di tahun 2026 kali ini, umat Islam diingatkan kembali pada dua poin utama sebagai bukti penghormatan dan juga pengagungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut laporan Ramadona selengkapnya.
16: Maka ada dua poin yang harus kita sama-sama ingat sebagai bukti kita.
17: Momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi wujud nyata kecintaan umat di dalam hati sanubari kepada junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam peringatan Maulid Nabi yang diselenggarakan pada tahun 2026 ini, umat Islam diingatkan kembali kepada dua poin utama sebagai bukti penghormatan dan pengagungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesan tersebut disampaikan oleh Ustaz Samsal Munawir, guru pondok pesantren Miftahul Ikhlas, saat menyampaikan tausiah di hadapan para jamaah. Menurut Ustadz Samsal Munawir, terdapat dua kunci utama yang harus senantiasa diingat dan diamalkan umat Islam, yakni selalu mengikuti Rasulullah SAW, dan yang kedua ialah selalu meneladani akhlak beliau, menjadikan Rasulullah SAW sebagai panutan dan suri tauladan utama karena beliau memiliki akhlak yang paling mulia.
16: Momentum maulid Nabi Muhammad SAW ini menjadi salah satu tanda bukti nyata bahwa di dalam diri kita, di dalam hati sanubari kita, terdapat mahabbah, rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada dua poin yang harus kita sama-sama ingat sebagai bukti kita mengagungkan junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah selalu mengikutinya, dan yang kedua selalu meneladaninya. Mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam arti berusaha untuk senantiasa mengamalkan perintahnya, menjalankan anjurannya, menjalankan sunnah-sunnahnya, sehingga kita mendapatkan kecintaan dari Allah dan Rasulullah SAW. Yang kedua adalah meneladani akhlak beliau, karena beliaulah yang memiliki akhlak paling mulia, sepatutnya kita jadikan panutan, kita jadikan suri tauladan, supaya kita memiliki akhlak yang mulia.
17: Melalui pesan maulid Nabi Muhammad SAW ini, Ustadz Samsal Munawir mengajak seluruh jamaah untuk merefleksikan diri, memperkuat kecintaan kepada Nabi akhir zaman tersebut, dan mengimplementasikannya secara nyata melalui ketaatan beribadah serta keluhuran akhlak dalam kehidupan bermasyarakat. Dari Waikanan Ramadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman kemarau panjang berpotensi meningkatkan resiko kekeringan pada lahan pertanian di Waikanan. Penyedia sumber air alternatif menjadi salah satu langkah untuk menjaga produktivitas lahan yang belum memiliki irigasi. Berikut laporan Bayu Satria.
18: Ancaman kemarau panjang berpotensi meningkatkan risiko kekeringan pada lahan pertanian di Kabupaten Waikanan. Kondisi tersebut perlu diantisipasi dengan menyediakan sumber air alternatif, terutama bagi lahan yang belum memiliki irigasi stabil. Penyuluh Pertanian Dinas TPHP Kabupaten Waikanan, Galuh Eka Mulyanto, mengatakan dampak kekeringan masih dapat diminimalkan melalui penyediaan sumber air alternatif. Upaya tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di setiap lahan pertanian. Ia menjelaskan sumber air alternatif dapat berasal dari sumur dangkal maupun sumur dalam. Fasilitasnya dapat berupa sumur bor, pipanisasi, hingga pompanisasi sesuai kondisi lingkungan dan luas areal pertanian. Menurutnya, petani yang lahannya tidak terfasilitasi irigasi yang stabil dapat mengajukan proposal bantuan melalui penyuluh maupun dinas pertanian secara berjenjang. Namun setiap pengajuan harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
19: Jika petani memang lahan itu tidak terdapat air, maka dapat mengajukan sumber air dari sumur dangkal ataupun sumur dalam. Dalam hal ini bisa sumur bor, bisa pipanisasi, bisa pompanisasi. Namun demikian disesuaikan dengan kondisi lingkungannya dan luasan lahan. Yang jelas syarat dan ketentuan berlaku. Bagi petani dapat mengajukan proposal usulan, baik itu melalui dinas ataupun melalui penyuluh secara berjenjang hingga kepada Kementerian Pertanian. Nah, untuk di lapangan sendiri, kawan-kawan petani yang tidak terfasilitasi oleh irigasi, yang memiliki pengairan stabil dan memenuhi syarat luasan tertentu yang dipersyaratkan oleh Kementerian, maka dapat mengajukan. Jelas nanti akan verifikasi.
18: Ia menjelaskan tidak semua usulan dapat langsung direalisasikan karena keterbatasan anggaran. Setiap permohonan akan terlebih dahulu melalui proses verifikasi di lapangan untuk memastikan kebutuhan dan kondisi lahan. Lebih lanjut, ia menambahkan, lahan dengan kriteria luas tertentu menjadi salah satu pertimbangan dalam proses seleksi. Prioritas diberikan kepada lahan yang dinilai benar-benar membutuhkan sumber air alternatif untuk menjaga keberlangsungan produksi pertanian. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Program Jaksa Masuk Sekolah yang juga digelar Kejaksaan Negeri Waikanan tidak sekadar menyampaikan materi, melainkan menyasar perubahan perilaku nyata para pelajar. Dukungan penuh dari guru diharapkan dapat menciptakan lingkungan sekolah yang tertib dan juga taat hukum. Berikut laporan Rio Tanjung.
20: Kejaksaan Negeri Waikanan terus mendorong peningkatan kesadaran hukum di kalangan remaja melalui program Jaksa Masuk Sekolah atau JMS. Edukasi hukum disesuaikan dengan persoalan yang dekat dengan kehidupan pelajar. Kasubsi 1 Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Waikanan, Syekh Julian Hartawan kepada RRI mengatakan, program JMS menempatkan siswa sebagai pihak utama dalam memahami dan menerapkan aturan hukum. Menurutnya, edukasi tidak berhenti pada penyampaian materi. Siswa didorong untuk memahami dampak dari setiap tindakan dan membiasakan diri bersikap sesuai dengan aturan. Dirinya menilai peran guru juga penting dalam membangun kesadaran hukum di sekolah. Guru dapat mendampingi siswa sekaligus menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai ketaatan terhadap aturan. Ia menambahkan, guru dapat memperkuat edukasi hukum melalui kegiatan pembelajaran dan interaksi sehari-hari di lingkungan sekolah. Dengan cara ini, pemahaman hukum diharapkan tidak hanya diterima saat kegiatan JMS berlangsung.
21: Dewan guru pun begitu, pihak sekolah pun aware, kemudian mendukung program Jaksa Masuk Sekolah itu sendiri. Karena memang generasi muda kita sekarang ya perlu kita jaga sama-sama, perlu kita lindungi sama-sama. Tidak hanya kami, tidak hanya Dewan Guru, tapi kami mengharapkan juga dari masyarakat bahwa ayo kita jaga generasi muda kita sama-sama. Ayo kita perhatikan generasi muda kita sama-sama, karena kita ketahui generasi muda kita ini adalah masa depan dan akar dari bangsa.
20: Lebih lanjutnya, keberhasilan program JMS tidak hanya dilihat dari banyaknya kegiatan penyuluhan. Perubahan pemahaman dan perilaku siswa menjadi salah satu indikator penting dalam menilai dampak program. Pihaknya berharap siswa mampu menerapkan nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran tersebut diharapkan tumbuh dari lingkungan sekolah dan terbawa dalam kehidupan bermasyarakat. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak wawancara reporter M. Priam Budi bersama Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Lampung, Wira Hadi Kusuma, terkait persiapan cabang olahraga mengikuti Pekan Olahraga Wartawan Nasional atau Perwanas tahun 2027. Berikut laporan selengkapnya.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya sudah bersama Ketua Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Lampung, yaitu Wira Hadi Kusuma, di mana PWI Lampung akan mempersiapkan kegiatan Porwarnas tahun 2027. Seperti apa persiapannya, kita akan mengobrol bersama Ketua PWI Lampung. Bung Wira, seperti apa persiapan Porwarnas kita pada tahun 2027 ini?
1: Alhamdulillah ini kita surprise lah ya, kedatangan langsung dari Pak Sekjen PWI Pusat yang memantau persiapan Porwarnas, karena memang kebetulan kita lagi latih tanding, beliau hadir, dan ini yang pertama yang dihadiri. Kita sudah 10 menggelar seleksi dan uji coba latihan-latih tanding, dan besok ada bridge, besoknya ada karya jurnalistik, dan ada juga atletik yang tinggal tiga cabur lagi yang kita persiapkan untuk itu. Dan ini latih tanding ini kita harapkan dijadikan benar-benar oleh atlet kita untuk uji coba kemampuannya dan juga menjelang Porwarnas 2027 nanti. Karena biliar ini kita pernah punya torehan catatan emas di Kalimantan Timur dan di Palembang, kala itu cuma 2-3 Porwarnas ke belakang emas kita melayang, kan dapat perak, dapat perunggu. Tapi karenanya ini tuan rumah, karena kalau mungkin bermain di kandang adita, bermain di provinsi lain juga berbeda dengan bermain di kandang sendiri. Apalagi ini meja biasa tempat mainnya para atlet kita. Kalau bahasanya mejanya sudah setangan lah gitu kan, tahu di mana sudut-sudut yang memang tempat mereka biasa melakukan sebuah proses latihan dan proses bertanding. Kita harap kita bisa mencuri emas di sini. Kalau tadi ada 2 emas, dan kita terima kasih pada Pak Manajer yang juga Wakil Ketua DPD Kota Bandar Lampung yang mempersiapkan hadiah motivasi bagi atlet kita. Siapa yang bisa meraih emas, beliau akan memberangkatkan insya Allah umroh untuk ini. Nah, itu yang kita harapkan. Dan atlet-atlet kita saya lihat terus berlatih dan bertanding. Tentu bukan hanya biliar, ada beberapa cabur-cabur lain yang juga harus kita terus motivasi untuk bisa mempersembahkan terbaik untuk Lampung di ajang Porwarnas 2027.
0: Rencana ke depan, Bang, ada latih tanding dengan daerah lain atau daerah lawan?
1: Iya, saya sudah dihubungi oleh Bangka Belitung. Bangka Belitung itu lawan berat di biliar. Ketua PWI Bangka Belitung sudah via telepon, apa kami yang kesana atau memang Bangka Belitung yang kesini, itu lagi dalam proses kesepakatan. Juga Jawa Barat juga salah satu yang memang cukup tangguh dalam biliarnya, dan dua provinsi itu sudah berhubungan lewat telepon ketua PWI provinsinya. Kalau Jawa Barat malah mengundang kemarin, Jakarta PWI Jaya juga mengundang, cuma memang ada kesibukan, kita tidak hadir di sana, dan mungkin perlu untuk latih tanding keluar atau mereka yang kita undang ke sini untuk menguji kemampuan dari atlet-atlet kita. Itu kita sedang persiapkan ke depan.
0: Kriteria pelatih kita ini seperti apa?
1: Ya, itu saya serahkan kepada Penjab, penanggung jawab cabang olahraga bersama manajernya, karena memang mereka yang lebih paham mana yang dibutuhkan oleh atlet untuk pelatih yang baik dan lawan tanding yang baik untuk mereka. Kita berharaplah di cabur biliar ini bisa mencuri, bukan mencuri, malah meraih lebih dari 2 emas untuk bisa supaya Lampung bisa menjadi minimal 3 besar lah dalam Porwarnas 2027.
0: Evaluasi yang kemarin ada nggak untuk diterapin di sini?
1: Tentu ada. Ini dalam hal ada beberapa atlet-atlet baru, saya lihat rektor dan atlet-atlet baru PWI yang memang disiapkan untuk di Porwarnas Lampung 2027. Tentu itu.
0: Baik pendengar, demikian wawancara saya bersama Ketua PWI Lampung Wira Hadi Kusuma. Atas perhatiannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
4: Terima kasih, guys, sudah belanja.
3: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Berikan untuk Anda semua yang juga belum ada agenda di awal September ya, jangan kemana-mana dan hadiri event tahunan yang juga paling seru yang juga diadakan oleh RRI Bandar Lampung ya. Catat tanggalnya di tanggal 2 sampai dengan 3 September 2026. Rangkaian kegiatan acara RRI Fest dan juga pemilihan bintang radio. Ini banyak sekali, ada bazar UMKM, kemudian seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan juga pemilihan bintang radio 2026. Jadi pelaksanaan acara ini akan dimulai di tanggal 2 sampai dengan 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Jadi ramaikan dan juga ikuti acara RRI Fest dan juga bintang radio. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa follow Instagram kami di @RRI Bandar Lampung.

0: gak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener, Jeng. Tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih?
1: Kepalingan gitu.
0: Bukan.
1: Ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu. Diam-diam bisa kena. Aduh, serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya, Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.
3: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
4: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
3: Ini sedotan bambu?
4: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
3: Ngurusin ginian ribet gak sih?
4: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
3: Keren, kamu jual kopi. Tapi peduli lingkungan juga ya.
4: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat kami akan menyampaikan berita pagi dari program 3 Jakarta untuk mendengarkan warta berita.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim. Bawaslu menekankan 4 prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja. Tiongkok menegaskan kerjasama dengan Iran tidak boleh diganggu oleh Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir untuk menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim seperti El Nino. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
2: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya untuk memitigasi dampak bencana dan perubahan iklim ekstrim seperti El Nino. Presiden Prabowo Subianto mencontohkan penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut atau karhutla. Pemerintah telah mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan bor air difungsikan. Kemudian pemerintah merespon cepat penanganan gempa dengan magnitudo 7,7 yang terjadi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur NTT. Pemerintah terus mendistribusikan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat peresmian peletakan batu pertama pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 MW di Bali kemarin.
3: Kita telah menunjukkan negara kita kuat. Kita sekarang mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, berbagai teknik, ratusan bor air, ratusan pompa air, ribuan personel. Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu. Kita buktikan terus, bencana di Aceh kita selesaikan dalam waktu yang tidak mungkin diperkirakan oleh banyak pihak. Di NTT reaksi kita sangat cepat, sangat masif. Di mana-mana negara kita hadir, dan saya sebagai presiden pemegang mandat dari rakyat, saya terus menghimpun kekuatan negara.
2: Di tempat terpisah, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan sejumlah pengungsi di Maumere telah kembali ke rumah masing-masing karena intensitas gempa susulan berkurang. Adapun terkait penanganan karhutla, telah dilakukan operasi dari darat maupun udara.
4: Kami menyampaikan bahwa sebanyak 84 kepala keluarga atau sebanyak 237 jiwa penyintas yang selama ini mengungsi di Gor Samador di Maumere, Kabupaten Sika.